0: Hey.
1: Eh kak,
0: asik banget nyanyi sendiri gitu.
1: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
0: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
1: Oh iya, iya.
0: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
1: Wah mantap, apalagi kak?
0: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
1: UI
0: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
1: Terus jurusannya apa?
0: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
1: Terus daftarnya gimana?
0: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
1: Oh gitu.
0: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
1: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Ya gak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
4: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
3: Maksud ayah?
4: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
3: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus gak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
4: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
3: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
4: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
3: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
4: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
3: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
4: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
3: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852-7703-1008.
4: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
3: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja V dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852-7703-1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
5: Nyan habui, nak upe tu pasial bengahnyo keron. Sini tes ile.
6: Padahal mai, cido rasa.
5: Bakal nabui, mangat tangnyo.
6: Punyo mai, patat do ku pinyo.
5: Panena long do nyo kan ku piracikan di bung suku-suku bang umah.
6: Oh, patut ke han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
5: Bo pane arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
6: Kupi pilihan puoi gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Got kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Eh tu kate, tu tak kri harang tabi kelung.
5: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
6: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji. Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh. Yang sep kental. Na bak kupi get.
5: Bid habuy. Lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
6: Heh. Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ng pujut dah catur becak singah.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Singah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak gura piron kak bunzu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin nak main pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Menyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Menyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza.

0: 64-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan Anda. Kunjungi media sosial kami. IG @amin_family_group. TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group. Kami ada karena Anda.
1: Tengku Haji. Tengku Haji. Pu mu wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
2: Boh panen nai roh kawan. Gak tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
1: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
2: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pu dep ki pangen. Daripada Ase.
1: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
2: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
1: Nyantang. Salah urun terpih, Ron Kuaji.
2: Hana long terpih le, bah menang gede. Kau putu asa tu, ho yang tamai hanapa.
1: Baik putu asa, dah syat dengan Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
2: Yang betul kau pegah. Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpih ase, lagi nyan ase gadah lebih. Sang-sang, lebih-lebih kai po lewanya lom.
1: Yang kenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpi. Makaji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New HVAC.
2: Patu man alamat New HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
1: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
2: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
0: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
4: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
3: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
4: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
3: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
4: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
3: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe. Kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
4: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
3: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
4: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
3: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.
5: Dari espresso yang kuat hingga latte yang lembut, semua

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, di antaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe, atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilo rasa.
3: Bakal nabui, mangat tangnya.
4: Punyo mai, patat do kupinyo.
3: Panena long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
4: Kupi pilihan puoi gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Eh, tu kate, tu tak kri harang tapi kelung.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Hey,
1: eh kak, kak.
0: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
1: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
0: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
1: Oh iya, iya.
0: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
1: Wah mantap, eh apalagi kak?
0: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
1: Terus jurusannya apa?
0: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
1: Terus daftarnya di mana?
0: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
1: Oh gitu.
0: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
1: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Hai Bilal, tolong jak bar rumah abang kacin dia. Tanya yang pujuk dah catur becak singa.
4: Kepu ni becak masih.
3: Hai pokupu. Tengah cek ke kantor dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda pasti hansip sabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
4: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput dengan becak.
5: Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
4: Oh, padat roh roh daripada Cin.
5: Punah hai bila?
4: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
5: Kedak gura piron kak punzu. Yang mungkin ni apa ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni yak tu bandara. Jik ni yak main pilom.
3: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motonya.
5: Munyo nak rental moto, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
4: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang Tacin?
5: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
4: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
5: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu moto nainan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
3: Cuman nak supir bak drone?
5: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
4: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
2: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
8: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
9: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
8: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
9: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
8: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi Ase Haji.
9: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
8: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
9: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
8: Baik putu asa, dah syah tu Deng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
9: Yang betul ke pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenya iwa awak serpih ase, lagenya nase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kaipo lewanya long.
8: Yang kenyan Kuaji, Asero ni salah urun terpis. Maka ji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
9: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
8: CV New AVAC,
10: beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
9: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC neme berijang.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
11: Mirna, kelas kan udah selesai nih, nongkrong di CC Cafe yuk.
12: Aduh, gimana ya Fir, kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih, butuh wifi juga kan.
11: Tuh kan, kamu kurang update, kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai. Gimana, di sana disediain wifi gratis juga loh.
12: Boleh juga sih, emang CC Cafe itu di mana Fir?
11: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe, tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
12: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
11: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
12: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih, emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
11: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
12: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
11: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: hati harimu.
1: Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe, atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap. Apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
4: UB, iya,
5: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya di mana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang. Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habuy, naku pete pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal nabuy, mangat tanya.
8: Punya mai, patat dah aku punya.
7: Panen nalong dah, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
8: Kupi pilihan puy gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Got kupi. Kala hari long blow. Long podu atuh meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: tolong. Saya tak nak jadi love scam lagi. Doktor cinta pun bukan. Alah, sakit.
1: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
2: Kepu nang becak masih.
1: Hai po kepu. Singa cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengang becak barang kan lek rumah mandum. Barang-barang pih lek.
2: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
3: Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Oh, padat terus roh daripada Cin.
3: Punah hai Bilal.
2: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
3: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina apa pun ni pah lah yak tu ngam becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jid ni amin pilom.
1: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
3: Menyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
2: Pak teman alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
3: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di kegantung Mahkamah Syariat.
2: Beretat bang, pupu motor teman nahinan.
3: Menyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor nahinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
1: Cuman nak supir buat drone?
3: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
2: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dan rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
6: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
7: Tuku Haji, Tuku Haji, pemuwewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
8: Boh panen ai ro kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
7: Ye tengku haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
8: Nyan ke perkara haji. Ase hana lepi. Kalau pi ada pudep ki pahangin daripada ase.
7: Ye kok bisa hana lepi tengku haji. Pu kali nampak terpi ase haji.
8: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
7: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Kwaji.
8: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
7: Bek putu asa, dah syah tu deng Kwaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
8: Yang betul ka pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanyan lom.
7: Yang kenyan Kwaji, Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
8: Pat teman alamat New AVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
7: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
8: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC nime beri jam.
6: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda.
9: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
10: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
9: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
10: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
9: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
10: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
9: Tuh kan, Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
10: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
9: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
10: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
9: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citis FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852-7703-1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852-7703-1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya di mana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui, naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
8: Padahal mai, cilo rasa.
7: Bakal nabui, mangat tanya.
8: Punyo mai, patat do kupinyo.
7: Panen along do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
8: Kupi pilihan puai gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nijak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
9: Jangan menyerah saat doamu belum terjawab. Jika kamu mampu bersabar, Allah akan memberikan lebih dari yang kamu minta.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan teriwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tunga becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menya menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Puh malu kena tika meng mentang.
6: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
5: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
6: Nyangkuh perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep kipah angin. Daripada Ase.
5: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Puh kali nampak terpi Ase Haji.
6: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
5: Nyam sang. Salah urun terpih, Ron Kuaji.
6: Hana long terpih leh. Bah menang gede. Kaputu asa tu. Ho yang kami hanapa.
5: Baik putu asa. Dahsyat tu, Ron Kuaji. Cina you terpih sebab awak New Hafiz AC. New Hafiz AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
6: Yang betul ke pegah. Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenya iwa awak serpi ase, lagenya nase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai pola awak nyalom.
5: Yang kenyan ku aji, ase rone talah urun serpi. Maka aji, ne serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
6: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
5: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
6: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu AVAC neme berijam.
4: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafiz AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafiz AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafiz AC, kami siap pasti untuk anda.
7: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
8: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
7: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
8: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
7: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
8: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
7: Tuh kan, Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
8: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
7: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
8: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
7: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain, terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiyah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap. Apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
5: UGM iya.
4: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya gimana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiyah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habuy. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal nabui, mengatanya.
8: Punya mai, patah dah aku punya.
7: Panen nalong dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habu, ji.
8: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, yan hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long podu atuh meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Luas kader Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Luksemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alu Awelok Semawe Radio Citis FM, Citra Multi Suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda mendengarkan Radio Citis FM yang kami pancar luaskan dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alu Awelok Semawe. Untuk hari ini kita bertemu di program acara Pesona Citra untuk edisi Selasa 9 Juni 2026. Rekan sebaya, bersama Nidar yang ada di balik perangkat siar sampai jam 12 siang, saya di sini untuk menemani Anda dengan berita-berita yang saya kutip dari berbagai sumber terpercaya dan juga lagu-lagu Aceh yang akan saya hadirkan untuk menemani dan menambah semangat Anda dalam beraktivitas pada hari ini, rekan sebaya. Nah, apa kabar untuk Anda, rekan sebaya? Semoga hari ini semua urusan Anda berjalan lancar tanpa ada kendala berarti ya, sehingga semua yang sudah Anda rencanakan bisa terwujud sebagaimana harapan Anda, rekan sebaya. Lagu yang sudah hadir mengawali sebuah jumpa kita yang baru saja kita dengarkan ya, satu lagu yang dibawakan olehnya Ashraf featuring Vina Karlina dengan judul lagu Namo Shen yang sudah hadir untuk temani Anda semuanya. Dan langsung saja rekan sebaya, untuk berikut saya akan bacakan berita yang pertama. Rumah warga di Aceh Utara ludes terbakar, ibu dan balita sempat terjebak. Rekan sebaya, dikutip dari AJNN.net dari Aceh Utara, diberitakan satu unit rumah berkonstruksi kayu milik Safrianda, 40 tahun, warga Dusun Simpang 5, Kampung Lebuk Pusaka, Kecamatan Langkahan, Aceh Utara ludes terbakar pada Senin 8 Juni kemarin. Kebakaran juga berdampak pada rumah milik Rebi Wandi, 40 tahun, yang berada sekitar 3 meter dari lokasi kejadian. Dinding papan bagian samping rumah tersebut mengalami kerusakan akibat sambaran api. Salah seorang saksi mata, Rustam Effendi, mengatakan korban api pertama kali terlihat saat dirinya hendak pulang ke rumah. Menurutnya, api muncul dari bagian depan rumah korban, tepatnya di sekitar meteran listrik. Melihat kejadian itu, Rustam langsung berteriak meminta bantuan warga untuk menyelamatkan penghuni yang masih berada di dalam rumah. Dan rekan sebaya, Rustam mengatakan saat itu istri korban bersama anaknya yang masih balita berada di dalam rumah, sementara Safri sedang bekerja dan tidak berada di lokasi. Warga kemudian berupaya memadamkan api dengan menggunakan peralatan seadanya. Namun kobaran api dengan cepat membesar sehingga tidak dapat dikendalikan dan menjalar ke bangunan sekitarnya. Dan dikatakan rekan sebaya, selain rumah, dua unit sepeda motor juga ikut terbakar. Kapolsek Langkahan Ibtu EDS mengatakan hasil penyelidikan awal mengindikasikan kebakaran dipicu korsleting listrik yang terjadi di bagian depan rumah korban. Menurutnya, api dengan cepat membesar dengan sebagian besar bangunan rumah terbuat dari material kayu yang mudah terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian material diperkirakan mencapai 150 juta rupiah. Polisi masih melakukan pendataan dan penyelidikan lebih lanjut terkait peristiwa tersebut. Demikian rekan sebaya, sebuah berita musibah kebakaran yang terjadi di Desa Lebuk Pusaka Langkahan, rekan sebaya, yang mengakibatkan satu rumah ludes terbakar dan satu rumah lainnya yang berada di sebelahnya juga terkena imbas sambaran api kebakaran tersebut, rekan sebaya. Selain rumah ya, api juga menghanguskan dua unit sepeda motor, sementara perkiraan kerugian material sampai 150 juta rupiah, rekan sebaya. Dikatakan oleh saksi ya, sempat melihat kobaran nyala api yang pertama kali dari bagian depan rumah korban, tepatnya di sekitaran area meteran listriknya, rekan sebaya. Ya, kita berharap ya, semoga peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi di
dimanapun dan kapanpun ya. Tentunya apa yang sudah hilang bisa akan digantikan kembali oleh Allah dengan yang lebih baik ya. Baiklah, untuk berita selengkapnya Anda bisa baca kembali di ajnn.net. Dan kali ini rekan sebaya, lagu dari Cun Zuhra dengan judul lagu Male Male yang sudah saya siapkan untuk menemani Anda semuanya, dan akan dilanjutkan satu lagu lainnya nanti dari Fiza Maviza dengan judul lagu Iye Cuka. Tetap di CTS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Eh kakak,
1: asik banget nyanyi sendiri gitu.
0: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
0: Oh iya, iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
0: Wah mantap, eh apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
0: UGD, iya,
1: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
0: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
0: Terus daftarnya di mana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
0: Oh gitu.
1: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
0: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
3: Ya gak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
4: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
3: Maksud ayah?
4: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
3: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus gak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
4: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
3: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
4: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
3: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
4: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
3: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
4: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
3: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
4: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
3: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Lok Sumawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
5: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
6: Padahal mai, cilo rasa.
5: Bakal nabui, mengak tanya.
6: Punya mai, patah dah aku punya.
5: Panen nalong dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
6: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu, ji.
6: Kupi pilihan pun, kata. Nyan ke kupi pilihan nyan, hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long podu atuh meja. Eh tu kate tu tak kri harang tabi kelong.
5: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
6: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
5: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
6: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Orang yang kuat bukanlah pegulat, tapi orang yang bisa mengontrol dirinya saat marah. Hadis riwayat Bukhari. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

Radio CITIS FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda, rekan sebaya. Program acara Pesona Citra ya di jam 10 lebih 38 menit waktu Indonesia Barat. Ada Nidar di balik perangkat siaran yang temani Anda sampai selesai acara ini, rekan sebaya, nanti di jam 12 siang. Baik rekan sebaya, langsung saja untuk berikut saya bakal bacakan berita selanjutnya. Mahasiswa ancam bawa limbah ke kantor Gubernur Aceh. Rekan sebaya, dikutip dari ajnn.net, dari Banda Aceh diberitakan mahasiswa mengancam akan membawa limbah crude palm oil atau CPO ke kantor gubernur Aceh jika pemerintah tidak menindaklanjuti tuntutan mereka untuk menertibkan dan menutup perusahaan yang diduga mencemari lingkungan di Aceh Singkil. Salah seorang peserta aksi, Safriyadi Pohan, mengatakan mahasiswa memberikan waktu 3x24 jam kepada pemerintah Aceh untuk mengambil langkah konkret terhadap perusahaan yang mereka laporkan. Dan rekan sebaya, Safriyadi usai berunjuk rasa di kantor Gubernur Aceh pada Senin kemarin menyatakan bila sampai 3x24 jam belum ada tindakan dari pemerintah, maka pihaknya akan melakukan aksi lanjutan dengan membawa limbah. Menurutnya tanggapan yang disampaikan pemerintah Aceh melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPSTP atau DPMPTSP belum menjawab substansi tuntutan mereka. Dan rekan sebaya, dikatakan bahwa pihaknya merasa tanggapan pemerintah Aceh kurang mengena karena pihak PTN Semlestari sudah lama melakukan praktik-praktik pelanggaran lingkungan maupun pelanggaran izin lainnya. Meski demikian, Safriyadi mengatakan pihaknya masih memberikan kesempatan kepada pemerintah Aceh untuk menindaklanjuti tuntutan tersebut dalam waktu yang telah disepakati. Rekan sebaya, mahasiswa menuding dugaan pencemaran lingkungan oleh perusahaan tersebut berlangsung sejak lama. Mereka menyebut pencemaran ke Sungai Lae Cinendang pernah terjadi pada 2014 dan kembali terulang pada 2016, 2018, serta 2021. Selain pencemaran sungai, mereka juga menyoroti dugaan polusi udara akibat aktivitas perusahaan dan pembuangan limbah cair sisa pengolahan sawit ke aliran sungai. Demikian rekan sebaya berita yang saya bacakan, yang mana AJNN mengabarkan bahwa mahasiswa mengancam membawa limbah CPO ke kantor Gubernur Aceh. Rekan sebaya, hal ini berkaitan dengan tercemarnya ya lingkungan di Aceh Singkil karena limbah dari CPO, rekan sebaya. Dan mahasiswa memberi waktu selama 3x24 jam kepada pemerintah Aceh untuk mengambil langkah konkret terhadap perusahaan dalam penanganan limbah ini, rekan sebaya. Nah, jika dalam 3x24 jam tidak ditangani atau tidak direspon, maka mahasiswa mengancam akan membawa limbah tersebut ke kantor gubernur. Baiklah rekan sebaya, berita selengkapnya bisa langsung dibaca kembali di ajnn.net. Kali ini lagu dari Ramlan Yahya bersama Amir Rahmi dengan judul lagu Mocen Mekarung sudah saya siapkan. Ada juga Husni Almuna dengan judul lagu Langit Cimo akan hadir untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ng Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
5: Ketak kura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni apa ni pah leh yak tunggu becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni yak tunggu bandara. Jik ni yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
5: Munyo nak rental moto, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
5: Alamat CV Amin Family Group nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
5: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto nainan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
5: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tarental motor mentang bak CV Amin Family Group.
6: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
7: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
8: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
7: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
8: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pu dep ki pangen. Daripada Ase.
7: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi Ase Haji.
8: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
7: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
8: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame han apa?
7: Be putu asa, dahsyat de Kuaji. Cine yu terpih ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
8: Yang betoi ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
7: Yang kenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpi, makaji ne servis bak new AVAC dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngan new AVAC.
8: Pateman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
7: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
8: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menyekul kas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
6: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
9: Hmm. Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
10: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
9: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
10: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
9: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Lok Semawe, tepatnya di depan kampus IAIN Lok Semawe.
10: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
9: Tuh kan, Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Lok Semawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Lok Semawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
10: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
9: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
10: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
9: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Jangan terlalu bergantung pada siapapun di dunia ini, karena bayangmu saja akan meninggalkanmu di saat gelap.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio CTS FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda rekan sebaya. Saya masih temani Anda sampai jam 12 siang ya. Untuk Anda semuanya, selamat beraktivitas saja. Semoga semuanya berjalan lancar dan saya berharap kondisinya semua dalam keadaan sehat. Dan yang sedang melakukan perjalanan atau dalam perjalanan, baik itu jauh ataupun dekat ya, hati-hati aja di jalan. Semoga selamat sampai tujuan rekan sebaya. Suasana cuaca yang cukup cerah ya, membuat perjalanan semakin memungkinkan. Baik yang bakalan berangkat pakai sepeda motor atau mobil ya, sepertinya suasana seperti ini sangat mendukung rekan sebaya. Baiklah, saya langsung saja akan bacakan lagi berita yang kali ini beritanya saya kutip dari CNN Indonesia ya, di mana terjadi sebuah peristiwa yang tragis ya, yang menimpa seorang ibu berusia 57 tahun nih rekan sebaya. Nah, peristiwa ini terjadi pada Mei lalu rekan sebaya, namun beritanya baru dirilis hari ini. Baik, langsung saja simak beritanya. Aminah tewas usai santap 13 tusuk sate beracun dari menantu. Rekan sebaya, dikutip dari CNN Indonesia dari Jakarta, diberitakan Aminah 57 tahun warga desa Sindon Ngemplak Boyolali meninggal dunia usai menyantap sate beracun yang dikirim oleh menantunya PW 40 tahun. Dalam tragedi ini pelaku yang mengaku sakit hati karena tidak dianggap oleh korban lantas menumpahkan kekesalannya dengan mencampurkan sate itu dengan racun tikus. Aminah tinggal di rumahnya di Desa Sindon, Kecamatan Ngemplak seorang diri. Kejadian bermula pada Senin 18 Mei lalu saat tersangka mengirimkan sate kepada korban menggunakan akun ojol fiktif. Kasat Reskrim Polres Boyolali AKP Indrawan Wirasaputra mengatakan akun itu menggunakan nama dan foto Lurianti Putri yang merupakan anak kedua dari korban atau adik ipar pelaku. Korban sebenarnya sempat menghubungi anaknya. Ia menanyakan langsung kiriman sate ayam mengatasnamakan anaknya. Namun anaknya menjawab tidak mengirimkan sate tersebut. Indrawan mengatakan saat ditanya oleh korban, anaknya minta agar korban tidak memakan sate tersebut. Namun fakta yang ditemukan dan saksi yang menemukan tusuk sate yang sudah kemungkinan dikonsumsi oleh korban. Keesokan harinya pada Selasa 19 Mei sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, korban ditemukan meninggal dunia di dalam rumah oleh anaknya dalam kondisi tubuh kaku, wajah membiru dan mulut keluar muntahan makanan. Saat itu pintu rumah dalam kondisi terkunci dan lampunya masih menyala. Indrawan berkata dari keterangan saksi ditemukan 13 tusuk sate di lokasi. Kuburan korban kemudian dieksumasi. Kapolres Boyolali AKBP Indra Maulana Saputra mengatakan pihak keluarga korban curiga atas kematian ibunya yang tidak wajar. Polres Boyolali bersama Bidokes Polda Jateng kemudian melakukan eksumasi pada Sabtu 30 Mei lalu untuk melakukan autopsi. Setelah dilakukan pemeriksaan, menantu korban berinisial PW 40 tahun akhirnya mengakui yang mengirimkan sate beracun tersebut. Ia pun ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan di Polres Boyolali. Nah, rekan sebaya, demikian berita yang saya bacakan untuk Anda, yang mana CNN Indonesia mengabarkan bahwa seorang ibu yang bernama Aminah tewas ya, usai menyantap 13 tusuk sate yang telah dicampurkan racun tikus yang dikirimkan oleh menantunya sendiri melalui akun ojek online fiktif rekan sebaya. Nah, si pelaku mengatakan bahwa ia sakit hati karena tidak dianggap oleh mertuanya ini rekan sebaya.
Nah, dalam hal ini rekan sebaya, polisi menetapkan menantu yaitu PW sebagai pelaku 40 tahun sebagai tersangka atas kasus pembunuhan mertuanya yakni Aminah 57 tahun ya. PW terancam penjara maksimal 20 tahun atau hukuman mati rekan sebaya. Baiklah, untuk berita selengkapnya Anda bisa baca kembali di cnnindonesia.com. Kali ini lagu dari Haji Uma dengan judul lagu Iraya Teka akan saya hadirkan. Lagu ini kembali membuat kita flashback ke beberapa bulan yang lalu ya, di mana musibah besar terjadi di bumi Aceh tercinta. Dan kali ini dan selanjutnya nanti akan dilanjutkan sebuah lagu dari Firdani dengan judul lagu Kado Perpisahan. Tetap di CITIS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe, atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh, kakak.
5: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiyah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah, mantap. Apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UB dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya di mana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiyah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habuy. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal na bui, mangat tanya.
8: Punya mai, patah dah kupinya.
7: Panen along dah, nyok kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long podu atuh meja. Eh tu kate, tu tak krih harang tabi kelung.
7: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
8: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bit habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
9: Sahabat ialah yang ketika bersama kita, dia menguatkan kita, dan apabila kita tidak di sisinya, mereka akan mendoakan kita selalu dalam kebaikan.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

Rekan sebuah program acara Pesona Citra masih temani Anda saat ini rekan sebaya di 34 menit sudah lewati pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tentunya Anda sedang mendengarkan Radio Citis FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda rekan sebaya. Oke, untuk kali ini saya akan lanjutkan lagi bacakan berita rekan sebaya yang saya kutip dari serambinews.com. Anjing liar teror 3 desa, 8 warga luka-luka digigit. Rekan sebaya dikutip dari serambinews.com dari Takengon diberitakan anjing teror serangan hewan penular rabies meresahkan warga 3 desa yaitu Al Arul Gele, Remesen dan Burnibius Kecamatan Silihnara Aceh Tengah. Sedikitnya 8 warga dilaporkan luka-luka akibat gigitan seekor anjing liar yang diduga kuat terinfeksi virus rabies. Serangan beruntun tersebut terjadi pada Minggu 7 Juni malam lalu dan Senin 8 Juni kemarin pagi di kawasan pemukiman padat penduduk. Menurut keterangan Sekretaris Kampung Arul Gel, Ridwan, serangan pertama menimpa Yuswandi pada Minggu malam. Informasi adanya warga digigit anjing menyebar cepat di grup WhatsApp. Dan rekan sebaya Ridwan pada Senin kemarin mengatakan begitu kejadian, pihaknya bersama warga langsung bergerak menyisir menelusuri keberadaan anjing tersebut. Namun karena kondisi gelap dan medan yang luas serta malam, pihaknya sempat kehilangan jejak. Dikatakan pencarian kemudian dilanjutkan pada Senin pagi, sialnya belum berhasil diamankan, anjing tersebut justru kembali muncul di area permukiman warga dan menyerang korban kedua. Warga yang mendengar teriakan korban berhamburan ke lokasi jalan, ke lokasi kejadian. Dan rekan sebaya, saat masyarakat mulai berkerumun untuk mengepung dan melumpuhkan binatang itu, anjing yang dalam kondisi sangat agresif tersebut menyerang dan melukai beberapa warga lain yang berada di lokasi. Guna mengantisipasi jatuhnya korban baru, aparat kampung bersama warga alur Arul Gele akhirnya memperluas penyisiran di kawasan sekitar. 3 ekor anjing berhasil dilumpuhkan. 1 ekor merupakan pelaku penyerangan, sementara 2 lainnya turut dilumpuhkan karena diindikasikan sudah tertular anjing pertama. Jumadi, korban gigitan anjing, menceritakan detik-detik mengerikan saat dirinya diserang. Pria paruh baya ini mengalami luka robek cukup parah di kedua tangan dan harus mendapatkan penanganan intensif. Demikian rekan sebaya sebuah peristiwa yang sangat mengkhawatirkan ya, terjadi di Aceh Tengah nih rekan sebaya, di mana teror anjing liar ya yang berhasil menjatuhkan 8 korban ya akibat gigitannya ya, di mana anjing liar tersebut diduga kuat terinfeksi virus rabies rekan sebaya. Nah, 3 kampung yang menjadi lokasi peristiwa tersebut yaitu Arul Gele, kemudian ada Kampung Remesen serta Burnibius rekan sebaya di Kecamatan Silihnara Aceh Tengah. Nah, rekan sebaya, dikatakan oleh seorang korban ya, diceritakan bahwa pada saat peristiwa tersebut ya, Jumadi sedang duduk santai menikmati kopi di belakang rumahnya sendiri rekan sebaya. Nah, ia menghidupkan api unggun untuk menghangatkan tubuh. Nah, rekan sebaya diceritakan bahwa sambil ngopi ia melihat ayam-ayamnya lari berterbangan. Nah, ternyata di situ ada anjing tersebut dan anjing itu merupakan peliharaannya sendiri rekan sebaya ya. Mungkin sebagai penjaga kebunnya ya. Ketika ia melempar suatu benda, ternyata anjing tersebut malah menggigit tangannya dan ia mendapatkan luka yang cukup parah yaitu luka robek di tangannya. Nah, rekan sebaya, dalam hal ini ya, masyarakat diminta oleh pemerintah atau dinas kesehatan setempat untuk waspada dan mengerti cara-cara penanganan awal ya jika terkena gigitan anjing liar. Baiklah, untuk berita selengkapnya sebagai informasi Anda juga bisa baca kembali di tribunews.com. Kali ini lagu dari Mustafa Kamal dengan judul lagu Penawar Luka saya hadirkan untuk Anda.

Lagu yang dibawakan oleh Harry Azmi dengan judul lagu Menyahana Cinta Be Pegah Cinta. Intinya jangan pura-pura ya, jangan mengada-ngada. Ya ampun, kalau berpura-pura tentu yang menerima kepura-puraan itu bakalan sakit banget ya. Jadi apa adanya sajalah ya. Baik rekan sebaya, ada waktu 10 menit lagi dan kali ini langsung saja saya beralih ke berita selanjutnya. Selasa hari ini 6 SPPG di Lok Semawe mulai hentikan operasional sementara. Rekan sebaya dikutip dari aceh.tribunnews.com dari Lok Semawe diberitakan sebanyak 6 satuan

Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kota Lok Semawe pada Selasa 9 Juni hari ini dilaporkan tidak beroperasi sementara akibat terkendala pencairan dana operasional. Sedangkan pada Senin kemarin seluruh SPPG atau sebanyak 26 SPPG di Lok Semawe masih beroperasi seperti biasa. Kondisi tersebut menyebabkan layanan program makan bergizi gratis atau MBG di sejumlah daerah di Lok Semawe untuk sementara waktu terhenti. Koordinator SPPG Kota Lok Semawe Muhammad Aris Muladi membenarkan adanya 6 SPPG yang menghentikan operasional sementara dari 26 SPPG yang berada di Kota Lok Semawe. Hal ini disebabkan karena terkendala di pencairan dana operasional. Dan rekan sebaya dikatakan pada Senin kemarin semua SPPG di Kota Lok Semawe masih beroperasional seperti biasa, namun pada Selasa hari ini sesuai hasil pendataan yang dilakukan ada 6 SPPG yang menghentikan operasional sementara. Sedangkan untuk bisa beroperasi kembali belum bisa dipastikan jadwalnya. Namun diharapkan agar kendala ini bisa segera teratasi agar penyaluran MBG bisa segera tersalurkan kembali secara normal. Diberitakan sebelumnya rekan sebaya sesuai dengan keterangan Kepala Regional Badan Gizi Nasional atau BGN Aceh, Mustafa Kamal kepada serambinews.com di Banda Aceh pada Senin kemarin membenarkan adanya penghentian operasional sementara tersebut. Menurutnya kondisi itu terjadi karena saldo VA pada beberapa SPPG telah menipis sementara dana operasional baru masih dalam proses pencairan. Dan rekan sebaya yang menjelaskan pihaknya saat ini masih melakukan pendataan terhadap jumlah SPPG yang terdampak. Data dari berbagai wilayah di Aceh direkap dan dilaporkan kepada pihak terkait. Mustafa menambahkan kebijakan penghentian sementara operasional SPPG tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan yang disampaikan Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi atau Pemenuhan Gizi atau KPPG Medan. Arahan tersebut disampaikan kepada seluruh koordinator wilayah, koordinator kecamatan, kepala SPPG di Aceh maupun Sumatera Utara. Demikian rekan sebaya berita yang saya bacakan untuk Anda, yang mana serambinews.com mengabarkan bahwa 6 SPPG yang ada di Lok Semawe hari ini mulai menghentikan operasional sementara rekan sebaya. Di antara 26 SPPG yang ada di Lok Semawe. Nah, hal itu terjadi disebabkan oleh dana yang belum cair ya. Intinya begitu ya rekan sebaya, dilaporkan tidak beroperasi sementara akibat terkendala pencairan dana operasional rekan sebaya, sehingga 6 SPPG tersebut ya tidak beroperasi dan tentunya berimbas kepada penerima manfaatnya rekan sebaya. Baiklah, dan berita yang baru saya bacakan rekan sebaya ternyata menjadi berita terakhir di pertemuan kita untuk program acara Pesona Citra hari ini di edisi Selasa 9 Juni 2026. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah setia bersama Radio Citis FM di gelombang 94,4 FM atau di www.radiocitisfm atau di citisfm.citramultisuara.com. Dan rekan sebaya, selepas ini saya temani Anda dengan lagu-lagu pop bernuansa sendu sampai jam 2 siang nantinya. Semoga lagu-lagu yang sudah saya hadirkan bisa menghibur Anda dan beritanya bisa menambah informasi dan pengetahuan untuk kita semuanya. Lagu dari Ayu Amanda dengan judul lagu Payung Mata sudah saya siapkan untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, dan saya Nidar yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hal yang wajar ketika kita melihat orang yang memiliki harta melimpah, memiliki perasaan ingin seperti mereka. Namun, sebenarnya, hal ini tidak lebih baik dibandingkan dengan melihat seorang yang kondisi keuangannya di bawah kita. Namun, dia masih bisa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Anda melihat seorang yang telah diberikan kekayaan dan keindahan melebihi Anda, lihatlah orang-orang yang masih mampu bersyukur meskipun dalam kekurangan. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

dipancar luaskan dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semawe. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Hey.
1: Eh kakak,
0: asik banget nyanyi sendiri gitu.
1: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
0: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
1: Oh iya iya.
0: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
1: Wah mantap, eh apalagi kak?
0: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
1: UI iya.
0: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
1: Terus jurusannya apa?
0: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
1: Terus daftarnya di mana?
0: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
1: Oh gitu.
0: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
1: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Hai Bilal, dolong jak bak rumah abang tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
4: Kepu nang becak masih.
3: Hai pokopo. Tengah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda pasti hantik tabo. Tapi mengambil becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
4: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput dengan becak.
5: Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
4: Oh, padat terus roh daripada Cin.
5: Puna hai Bilal.
4: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
5: Ketak gura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin ni amin pilom.
3: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
5: Munyo nak rental moto, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
4: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
5: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
4: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
5: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
3: Cuman nak supir buat drone?
5: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
4: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih terental motor mentang buat CV Amin Family Group.
2: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
8: Mirna, kelas kan udah selesai nih, nongkrong di CC Cafe yuk.
9: Aduh gimana ya Fir, kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih, butuh wifi juga kan.
8: Tuh kan kamu kurang update, kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai. Gimana, di sana disediain wifi gratis juga loh.
9: Boleh juga sih, emang CC Cafe itu di mana Fir?
8: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Lok Semawe, tepatnya di depan kampus IAIN Lok Semawe.
9: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
8: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Lok Semawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Lok Semawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
9: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
8: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuman kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
9: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
8: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

الله أكبر الله

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain, terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tuan Haji, Tuan Haji, pun wewe tak.

0: malam-malam. Puh malah kena tika meng mentang.
1: Boh panen nai roh kawan. Gak tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, dengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
1: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kalau pia tak pudep ki pahangin daripada Haji.
0: Ye, kok bisa hana lepi dengku Haji? Puh kali nampak terpi Haji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
0: Nyantang. Salah urang terpih ron ku Haji.
1: Hana lon terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
0: Be puto asa, dasya dedeng ku Haji. Cine yu servis ba awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betoi ka pega, be lage yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadoh lupia. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanyan lom.
0: Yang kenyan ku Haji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen new AVAC.
1: Pada mana alamat new AVAC nyan? Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
0: CV new AVAC beralamat di jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes sile.
4: Padahal mai. Cilu rasa.
3: Bakal nak bui? Mangat tangnya.
4: Punya mai. Patah dah kupinya.
3: Panen along dah. Nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
4: Kupi pilihan pui kata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blok. Long puduk atas meja. Eh, tu kata, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu. Hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
5: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Cacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ni becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma ngah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi ngah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina bu penipah leh yak tunga becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, je nak main pilom.
0: Bici nah? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group nah di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto nainan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
7: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
6: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
7: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
6: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
7: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
6: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
7: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
6: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
7: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
6: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Tengku Haji. Tengku Haji. Puh mu wewek tak malam-malam. Puh malah kena tika meng mentang.
2: Boh panen nai roh kawan. Gak tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
1: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
2: Nyangka perkara Haji. Asih hanalipi. Kalau pia tak pudep ke pangen daripada ati.
1: Je, kok bisa halepi ni kuaji? Bukan lelong terpi ya teji?
2: Hana ek lelong terpi. Rencana lelong nuk bungko, lelong nuk yu timang mekilo keburuk-buruk kedih manteng nacit manfaat.
1: Nyam sang, salah urung terpi ron kuaji.
2: Hana lelong terpi le, bah menang gede. Kapu toa satu, ho yang tame hanapa.
1: Bek putu asa, dah syah dengan kuaji. Cina yu serpi sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
2: Yang betul ke pega? Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpi ase. Lagi nyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai pola awak nyan lom.
1: Nyan kenyan kuaji. Ase rona talah urun terpi. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New HVAC.
2: Pada mana alamat New HVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
1: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
2: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu afi AC neme beri jam.
3: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
4: Sahabat ialah yang ketika bersama kita, dia menguatkan kita, dan apabila kita tidak di sisinya, mereka akan mendoakan kita selalu dalam kebaikan.
3: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: nanti lama-lama.
1: Hey.
2: Eh kakak,
1: asik banget nyanyi sendiri gitu.
2: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
2: Oh iya, iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
2: Wah mantap, eh apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
2: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
2: Terus daftarnya gimana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
2: Oh gitu.
1: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
2: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
3: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
4: Ya, gak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
5: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
4: Maksud ayah?
5: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
4: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus gak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
5: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
4: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
5: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
4: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
5: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
4: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
5: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
4: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852-7703-1008.
5: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
4: Siap laksanakan ayah.
3: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852-7703-1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
6: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
7: Padahal mai. Cilu rasa.
6: Bakal na bui. Mangat tanya.
7: Punya mai. Patah dah aku punya.
6: Panen na long do. Nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
7: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
6: Boh panen arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
7: Kupi pilihan pui gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Eh tu kate tu tak kri harang tabi kelong.
6: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
7: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
6: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
7: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
3: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjadikan akhirat tujuannya, niatnya, niscaya Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Dia akan mengumpulkan segala urusannya yang tercerai-berai dan dunia datang padanya dalam keadaan yang hina. Dan barang siapa yang menjadikan dunia tujuannya, niatnya, niscaya Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan matanya. Dia akan mencerai-beraikan segala urusan yang menyatu dan tidak datang kepadanya dari dunia kecuali sekedar yang telah ditakdirkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi.
0: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu na becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak gura piron kak punzu. Yang mungkin ni apa penipah leh yak tunggu becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni yak tunggu bandara. Jik ni yak main pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tar rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Mirna, kelas kan udah selesai nih, nongkrong di CC Cafe yuk.
6: Aduh gimana ya Fir, kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih, butuh wifi juga kan.
5: Tuh kan kamu kurang update, kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai. Gimana, di sana disediain wifi gratis juga loh.
6: Boleh juga sih, emang CC Cafe itu di mana Fir?
5: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe, tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
6: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
5: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
6: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
5: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
6: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
5: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Orang yang kuat bukanlah pegulat, tapi orang yang bisa mengontrol dirinya saat marah. Hadis riwayat Bukhari.
2: Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk Anda.

Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alu Awelok Semawe Radio Citis FM. Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, kami mengudara di gelombang 94,4 FM. Anda juga bisa mendengarkan Radio Citis FM dengan mengakses streaming di www.radiocitisfm.com. Kita bertemu di program acara Citra Warna Sore untuk hari ini, rekan sebaya. Di edisi siar Selasa 9 Juni 2026. Bersama Nidar di balik perangkat siar yang temani Anda tentunya sampai usai acara di jam 17 waktu Indonesia Barat. Nah, buat rekan sebaya yang ingin dengarkan lagu favoritnya, ingin kirim salam, silakan untuk menghubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS. Untuk yang mau kirimkan pesan via inbox Facebook, silakan ke akun Citis FM Log Semawe rekan sebaya. Untuk pesan, diketik aja dengan format pesan, kata Assalamualaikum, lanjut dengan nama dan alamat, kemudian salam, salam spesial, ucapan dan lagu pilihan Anda rekan sebaya. Satu lagu yang sudah hadir mengawali suah jumpa kita dibawakan olehnya Vita Alfia dengan judul lagu Kopi Dangdut ya. Dengan versi yang lebih baru lagi, yang mana lagu ini juga sudah dinyanyikan beberapa versi oleh beberapa penyanyi juga ya. Tapi tetap ada nuansa asiknya lagu lawasnya ya. Lagu ini kan lagu lama banget dasarnya. Oke, untuk kali ini sudah ada penelpon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Bunda Ani.
1: Iya betul.
0: Apa kabar Bunda Ani?
1: Kabarnya baik-baik aja deh.
0: Ya Allah, kemana aja? Gak pernah lagi lewat kesini.
1: Ada ke situ kan itu, tapi gak ada lagi ke Gunung Pala ya?
0: Iya kah?
1: Iya.
0: Hari Sabtu lalu?
1: Iya betul, ya, hari Sabtu tuh.
0: Ya ampun, jam berapa kesininya?
1: Kesitunya jam 9, nidarnya baru aja berangkat kata adik yang jualan tuh.
0: Oh, jadi yang datang itu Bunda Ani yang
1: iya,
0: dia ceritain. Ya ampun, astagfirullah. Saya kira ada teman satu lagi yang ada janjian datang sih, cuman nggak di hari itu gitu. Rupanya
1: ini
0: Bunda
1: saya kan kebetulan mau ke tempat di Bayu tuh ada yang kenal juga, jadi melahirkan cucunya, jadi sambil tengok tinggal dulu ke tempat tidak.
0: Oh gitu.
1: Saya tengok kok udah mau jam 10 kok nggak ada acara nih radio. Dia tanya Made tuh, mana Nida deh? Oh udah ke Gunung Salak Bu. Bilang, oh iya nggak apa-apa, saya bilang berarti nggak ketemu dengan saya, nggak rezeki ketemu.
0: Ya ampun. Ya ampun, maafin Bunda, mungkin insya Allah dipertemukan ya.
1: Kalau memang ada, dia tanya lagi ada janjian nggak, ada cuma coba-coba aja. Kalau memang rezeki ketemu, kalau nggak rezeki nggak ketemu ya kan.
0: Ya Allah, semoga nanti Allah kasih kesempatan amin. Kita ya.
1: Insya Allah nanti kalau kapan-kapan nanti kita ginting-ginting berjalan lewat ya.
0: Iya, insya Allah Bunda. Baik, silakan salam buat siapa Bunda?
1: Salam pertamanya buat Nyanida. Selamat siang menjelang sore. Salam paling sehat, dimudahkan rezeki sehat selalu.
0: Amin.
1: Buatnya Najar, buatnya buatnya pun buat Yaca juga, Bang Warno selamat juga, buatnya Aktif, buatnya Muslim Sarial juga, Muta Ramli, buatnya Bunda Ana, buatnya Ria di Lusukun, buatnya Seniah juga yang di Palu, buat semua aja lah dari A sampai Z, salam paling kompak, salam sehat, dimudahkan rezeki sehat selalu. Jangan lupa jaga lima waktu dan mudah-mudahan dikasih keberkahan dan rezekinya lancar terus.
0: Amin, amin, amin. Oke Bunda, mau dengar lagu apa nih Bunda?
1: Terus payung berdua aja ya.
0: Mustafa Kamal.
1: Iya betul.
0: Oke Bunda, ditunggu. Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam tuan-tuan ya.
0: Iya Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bunda Ani yang ada di Panggoy, selamat siang saja buatnya Bunda Ani. Semoga Allah berikan kita kesempatan ketemu lagi ya Bunda. Kemarin itu gak sempat ketemu karena berbeda arah jalan kita. Baik, di belakang Bunda Ani sudah ada yang menunggu. Assalamualaikum. Dengan Bunda Dewi pasti.
1: Iya
0: ampun, gimana panas gak dicunda hari
1: udah
0: ini?
1: Baru siang gosok nih.
0: Ya ampun, makin panas Bunda ya. Oke lah Bunda, silakan salam buat siapa?
1: Bunda Ani, Bunda Mi, Bunda Salmi, Bu Anna, Bunda Karina, buatnya Pak Cinda, buatnya Abdul, Pak Karina, Bang Jodiman, Bang Amsal, kepada Abu Bintara, Cik Dan, Pak Usni, Bang Gunadi, Bang Rajani, buatnya Ayah Nopal, Jerman, Kulim di Bayu, Bang Robin, dan semua-semua aja.
0: Baik, untuk salam spesialnya?
1: Buat Nidar aja ya,
0: Jatuh. Terima kasih. Amin, terima kasih Bunda, sehat selalu, mudah rezeki Bunda.
1: Amin.
0: Baik, Bunda mau dengar lagu apa ini? Siap, ditunggu aja. Assalamualaikum. Iya, rekan sebaya ada Bunda Dewi di Menasah Masjid Cunda. Selamat siang, paling baik saja buatnya Bunda Dewi. Kita lanjut ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Kak Nidar.
0: Iya, dengan Bang Joldiman.
2: Betul sekali, Kak.
0: Gimana cuaca di Darussalam?
2: Ya, Darussalam, Kak. Luar biasa, panas.
0: Luar biasa. Iya, luar biasa ya.
2: Ya, Kak. Tapi nggak apa-apa, tetap semangat.
0: Iya, tetap semangat. Iya, benar.
2: Bisa bilang waktu itu, kan?
0: Benar, benar, benar. Harus tetap semangat, walau bagaimanapun kondisinya, ya.
2: Ya, betul sekali, Kak.
0: Baik, Bang Jo, silakan salam buat siapa?
2: Salam yang pertama buat Kanidara beserta keluarga. Terus buat Bunda Ani yang ada di Panggung.
0: Okay.
2: Buat Bunda Dewi yang ada di Cinda. Terus buatnya Pak Syariah sama Jamal yang belum nongol sampai sekarang.
0: Mungkin kepanasan dah. Lagi berantem.
2: Mungkin biasanya orang ini antri sewa di SMK 2.
0: Oh SMK gitu. Mungkin kirain lagi berendam di kolam renang, panas sekali.
2: Iya, di sana dingin kan?
0: Oh gitu.
2: Sambil menunggu anak sekolah pulang kan?
0: Oh, benar-benar.
2: Terus buat semua rekan sebaya, Kak, tanpa terkecuali.
0: Baik, yang spesialnya nih Bang Jo.
2: Buat kandidatnya.
0: Iya, terima kasih. Ada ucapan?
2: Semoga ucapannya selamat bertugas. Semoga kandidat sekeluarga sehat selalu. Semoga mudah rezeki. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Dan semoga apa yang diinginkan segera tercapai, Kak.
0: Amin, amin, amin. Bang Jol juga. Bang Jol, mau lagu apa ini?
2: Ini, Kak. Lagu dari Cik Malayati. Judulnya, Kak, Cire Karena Pemada di Kak di Jelisita.
0: Cut Kemala Hayati ya?
2: Ya.
0: Nanti saya carikan boleh ya?
2: Oke, boleh Kak, siap ya. Kalau enggak ada kan jangan aja apa yang ada, pokoknya teman-teman kami dalam aktivitas ini.
0: Oke, siap-siap ditunggu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Kak Hidar.
0: Iya, rekan sebaya ada Bang Joldiman di Darussalam. Selamat siang, paling baik saja Bang Joldiman di Darussalam. Ada juga tadi sebelumnya Bunda Dewi di Cunda dan Bunda Ani di Panggoy. Nah, kali ini rekan sebaya dua lagu sudah saya siapkan. Ada lagu yang dibawakan Mustafa Kamal dengan judul lagu Meligau Si Payung 2 untuknya Bunda Ani, dan saya pilihkan lagu dari Azizah Maumere dengan judul lagu Aku Tak Berarti Bagimu buatnya Bunda Dewi yang ada di Cunda. Dua lagu ini sepertinya asik didengarkan di suasana cuaca yang cukup hot hari ini. Untuk Anda semuanya rekan sebaya, tetap di CITIS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: nanti lama-lama.
1: Hey.
0: Eh kakak,
1: asik banget nyanyi sendiri gitu.
0: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
0: Oh iya, iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiyah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
0: Wah mantap, eh apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
0: UI iya.
1: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
0: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
0: Terus daftarnya gimana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
0: Oh gitu.
1: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
0: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiyah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Ya, gak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
4: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
3: Maksud ayah?
4: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
3: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus gak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
4: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
3: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
4: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
3: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
4: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
3: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
4: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
3: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
4: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
3: Siap laksanakan ayah.
5: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja V dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
6: Nyan habui, naku pete pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
7: Padahal mai, cilo rasa.
6: Bakal nabui, mengat tanya.
7: Punya mai, patap dah aku pinyo.
6: Panena long doh, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
7: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
6: Bo pane arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
7: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long doh. Long podu atuh meja. Hek dekat tu takri harang tabi kelong.
6: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
7: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental na bak kupi get.
6: Bit habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy karena get kupinyo drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
7: Hai dek buntu, hanje jeo sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Suami adalah surga atau neraka bagi seorang istri. Keridoan suami menjadi ridho Allah. Istri yang tidak diridhoi suaminya karena tidak taat dikatakan sebagai wanita yang durhaka dan kufur nikmat. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa beliau melihat wanita adalah penghuni neraka terbanyak. Seorang wanita pun bertanya kepada beliau, "Mengapa demikian Rasulullah?" Rasulullah pun menjawab bahwa di antaranya karena wanita banyak yang durhaka kepada suaminya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: 39 menit lewati pukul 14 waktu Indonesia Barat di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya. Tentunya Anda sedang mendengarkan Radio Citis FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Baik Rekan Sebaya, untuk yang mau bergabung silakan untuk menghubungi nomor 0852 2235 6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851 0602 4559 untuk live dan SMS. Baik Rekan Sebaya, untuk berikut sudah ada penelpon yang tersambung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Bu Mona pastinya.
1: Benar sekali. Dengan Kak Nida di Rekan Sebaya.
0: Benar.
1: Di MN ya.
0: Iya benar-benar Bu Mona. Aduh.
1: Ini mau ketawa dulu dengan Kak Nida ya.
0: Kenapa gitu? Adakah yang
1: ketawanya? Enggak ketemu kita.
0: Ah, itu dia perkaranya ya kan?
1: Perkaranya kita nggak ketemu, ketawa dulu dong.
0: Oh betul, ya kita waktunya sama-sama sibuk ya Bu.
1: Iya, Kak Nida sibuk, Ibu Mona banyak kegiatan cari rezekinya.
0: Itu dia.
1: Bahkan, sampai malam-malam tidur belum, kita semalam maghrib udah ketidur.
0: Iya. Saking capeknya ya Bu.
1: Itulah letihnya, badannya. Pikirannya enggak sih.
0: Iya.
1: Cuma badannya ya yang kecapean.
0: Betul, betul. Iya benar banget, Bu.
1: Jadi harus ketawa-ketawa dengan Kak Nindar ya.
0: Iya.
1: Biar letihnya semangat selalu.
0: Iya, benar.
1: Iya kan? Kalau enggak semangat, gimana kita mau ngomong senang hati, pikiran senang, curhatnya dengan Kak Nindar biar apa? Glowingnya terus.
0: Masya Allah.
1: Iya. Kalau
0: nggak
1: kita ngomong, kita nggak ada ceria loh.
0: Betul, betul. Kalau diam aja ya nggak ada cerianya ya.
1: Iya.
0: Iya. Baik Bu Mona, salam buat siapa ini Bu Mona?
1: Salamnya pertamanya untuk Ganjar. Sehat, yang berkah umurnya.
0: Iya.
1: Berkah duit merahnya.
0: Amin.
1: Untuk Ibnu di Lapa. Ayah Li. Nadi di Segli. Bu Ana di Puso. Bu Ana jangan pergi lagi tempat Ibu Mona ya. Memangganya ada pada habis, udah lembek-lembek ditunggu Bu Ana enggak mau pergi. Udah menggusu itu Bu Ana ya.
0: Terus.
1: Syahriah, Abdul,
0: iya.
1: Danu, Jama, Pak Yusuf Junda, dan semua rakan Sibaya CTSN, semangat selalu, hati senang, nggak ada sakit-sakit ya, walaupun panas ya, mudah-mudahan selalu diberkahi dengan doa yang sehat.
0: Ya, amin. Semoga Allah kasih kesehatan buat kita semua ya.
1: Ya.
0: Baik, Ibu.
1: Lagunya kan?
0: Heeh.
1: Tadi malam bangun jam 12 malam kan apa? Azizah. Rindu tengah malam ya.
0: Rindu tengah malam. Oh. bukan itu judulnya. Benar
1: apa
0: itu.
1: Apa sih? Gimana?
0: Nur Azizah, penyanyi lagu apa itu? Lagu Aceh atau lagu apa?
1: Lagu Aceh.
0: Nur Azizah.
1: Tengah malam. Tengah malam, rindu tengah malam Nur Azizah.
0: Rindu tengah apa, malam.
1: Apa yang ada boleh juga.
0: Ya udah saya cariin ya.
1: Nanti cariin aja ya Kak Hindar ya.
0: Baik.
1: Ada waktu nanti Ibu Mona kesini. Sekali loh.
0: Iya, enggak apa-apa.
1: Semua segala sesuatu dari pagi sampai jalan pagi sampai jam 6 sore baru pulang ke rumah.
0: Iya, enggak apa-apa, nanti kapan-kapan ya. Baik yuk. Ibu.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Mona di Cunda. Selamat siang paling baik aja buatnya Bu Mona yang ada di Cunda ya. Selamat beraktivitas Bu Mona, tetap semangat ya Bu Mona, walaupun udah tidak seperti dulu usianya, tapi semangatnya selalu full nih Bu Mona ya, patut dicontoh buat yang muda-muda. Semangat terus untuk mengais rejeki demi sesuap nasi dan sebongkah berlian. Sesuap nasi berapa lah, tapi sebongkah berliannya ini ya. Baiklah, untuk yang mau ikutan bergabung silakan rekan sebaya, boleh dua penelpon lagi. Sementara untuk pesan yang sudah masuk saya akan bacakan di putaran berikutnya nanti ya. Untuk anda rekan sebaya, sudah saya siapkan dua lagu yang akan menemani suasana siang anda kali ini. Lagu yang dibawakan olehnya Nur Azizah, judulnya Rindu Tengah Malam, pilihannya Bu Mona. Dan nanti akan dilanjutkan lagu yang saya pilihkan untuk rekan sebaya semuanya dari Cici Paramida, judulnya Jangan Tunggu Lama-Lama ya, sekarang aja. Oke. Untuk anda semuanya, tetap di Citis FM, yang terbaik hanya untuk anda.

0: Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin si ah. Tanya ngpu jik dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai pu kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti hansip sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak kurang api roh ni kat punzu. Yang mungkin ni apa ni pah lah yang tu dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alis nak tung bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung mahkamah syariat.
1: Berehat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Tengku Haji, Tengku Haji, pun mewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
6: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
5: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
6: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pu dep ki pangen. Daripada ase.
5: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi ase Haji.
6: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
5: Nyantang. Salah urun terpih, Ron Kuaji.
6: Hana long terpih, le. Bah menang gede. Kau putu asa tu. Ho yang tamai, hanapa.
5: Bek putu asa. Dah syah tu, Deng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New Hafiz AC. New Hafiz AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
6: Yang betul, Kak Pega. Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenya iwa awak terpih ase. Lagenya ase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kai po lewanya long.
5: Yang kenyan, Deng Kuaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
6: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
5: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
6: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
4: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
7: Hmm. Mirna, kelas kan udah selesai nih, nongkrong di CC Cafe yuk.
8: Aduh, gimana ya Fir, kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih, butuh wifi juga kan.
7: Tuh kan, kamu kurang update, kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai. Gimana, di sana disediain wifi gratis juga loh.
8: Boleh juga sih, emang CC Cafe itu di mana Fir?
7: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Lok Semawe, tepatnya di depan kampus IAIN Lok Semawe.
8: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
7: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Lok Semawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Lok Semawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
8: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
7: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe, dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
8: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
7: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku berdiri di depan pintu surga, lalu kulihat kebanyakan orang-orang masuk ke dalamnya adalah orang-orang miskin dan orang-orang kaya ditahan kecuali penghuni neraka. Mereka disuruh untuk masuk ke neraka dan aku berdiri di depan pintu neraka, maka kulihat kebanyakan yang masuk ke dalamnya adalah wanita." Hadis riwayat Muslim.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: 94,4 FM Radio Citis yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, program acara Citra Warna Sore. Di acara ini tentunya saya temani sampai usai nantinya di jam 15. Kali ini sudah ada penelpon. Assalamualaikum. Dengan siapa ini?
1: Dengan Kak Nur.
0: Oh, Kak Nur. Kak Nur kemana aja, Kak Nur?
1: Iya, udah lama gak masuk-masuk radio ya.
0: Itu dia.
1: Kanida, Kak Una sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat. Kak Nur gimana?
1: Kak Nur juga sehat nih.
0: Alhamdulillah, semoga sehat terus ya Kak Nur ya.
1: Iya.
0: Baik, silakan salam buat siapa Kak Nur?
1: Salamnya buat Kanida.
0: Iya, terima kasih
1: Kak
0: terus.
1: Kak Caca. Kak Wiyah kemana dia?
0: Kak Wiyah udah gak sama kita lagi.
1: Oh, udah pindah dia.
0: Udah gak di sini lagi.
1: Abang Firdaus ya?
0: Iya.
1: Ya, semua-semualah.
0: Oke, untuk salam spesialnya Kak Nur.
1: Buat Kak Nindar aja.
0: Terima kasih, ada ucapan?
1: Ucapannya selamat bertugas. Semoga Kak Nindar selalu dalam lindungan Allah ya.
0: Amin, Kak Nur juga ya.
1: Iya.
0: Baik, Kak Nur mau dengar lagu apa ini?
1: Darah Portugis saja.
0: Dari siapa itu?
1: Sabirin Lamno ya.
0: Yang dari Sabirin Lamno, oke. Soalnya iya, ada dua. Ada yang lain lagi juga penyanyinya lagunya sama. Jadi mau yang Sabirin Lamno aja?
1: Pokoknya Darah Portugis.
0: Oke, boleh, ditunggu ya.
1: Iya.
0: Yo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, rekan sebaya ada Kak Nur di Alui Putih, dulunya di ini ya, di pelabuhan ya. Benar enggak sih? Di iya benar. Selamat istirahat aja untuknya Kak Nur. Yang mau menyusul Kak Nur boleh penelpon berikutnya. Dua penelpon lagi masih bisa saya terima nih rekan sebaya. Baik, sembari menunggu yang mau gabung via live ya, saya bacakan dulu ini satu pesan yang sudah masuk. Oke, ini pesannya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Putri di Bayu. Salam buat kakak aja, spesial buat Reza V. Selamat, semangat kerjanya katanya. Oke, boleh untuk kali ini saya bacakan dan saya putarkan lagunya. Untuk kali ke depan ikutan gabung, pesannya di ini ya, di update ya. Jangan cuma ganti-ganti judul lagunya aja, gak asik nih bacanya, gak seru ya. Oke, kita tinggalkan dulu Putri yang ada di Bayu dan lanjut ke penelpon berikutnya rekan sebaya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Kak Nida yang mana?
0: Dengan siapa?
2: Abdurrahman
0: di ujung belang. Abdurrahman, salam buat siapa ini Abdurrahman?
2: Berhormatuli Pak Kanidan.
0: Terima kasih, terus?
2: Yang berusaha saya pada di Kak Nur.
0: Nur,
2: Tanah Kak Nur, Bang Jurikan.
0: Oke,
2: okay. Untuk semuanya lah.
0: Baik, untuk salam spesialnya
2: buat Anjaraga.
0: Terima kasih, ada ucapan?
2: Siapa yang selamat bertugas?
0: Iya, selamat mendengarkan. Mau lagu apa ini Abdurrahman?
2: Dari Caca Andika.
0: Judulnya
2: Mandi Kembang.
0: Mandi Kembang. Oke, siap, ditunggu aja. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, rekan sebaya ada Abdurrahman di ujung belang. Selamat siang juga nih buatnya Abdurrahman yang ada di ujung belang. Yang mau menyusul ada lagi enggak? Ya, yang mau menyusul silakan aja ya. Saya bacain pesan dulu nih. Oke, ini pesan saya acungi jempol banget. Nah, jempol tangan dua-duanya saya kasih deh buat pesan yang satu ini. Pesannya panjang tapi rajin banget ngetiknya gitu loh. Usahanya itu serius ya buat ngetik pesan. Jadi pesannya bukan cuma pesan editan, gak cuma ganti judul lagu aja waktu nge-request, tapi diketik ulang. Walaupun pesannya ini panjang, tapi saya bacanya lebih seneng daripada pesannya singkat Tapi isinya hanya mengganti judul lagu yang di request. Oke, semoga dipahami. Baik rekan sebaya, kali ini saya bakal bacain dulu pesan yang sudah masuk ya. Assalamualaikum Kak Nidar. Waalaikumsalam. Ini Ibnu di lapang. Kiban keadaan Kak Nidar sehat? Alhamdulillah. Habagat keadaan sehat. Semoga Ibnu Pi dalam keadaan sehat, Cin. Salam yang pertama ke Kak Nidar, terima kasih. Terus juga Bu Mona di Cunda. Bu Mona lagu lagak tat rindu tengah malam. Iya, Bu Mona susah tidur. Jadi ada saja ya idenya ya. Kemudian salamnya juga buatnya Bunda Dewi di Menasa Masjid Cunda, Bunda Ana, Bunda Salmi, Bunda Karera. Iya, Bunda Karera kemana ya? Terus juga Bang Abdul di Lapang, Bang di Blangjerun, Bang Abdul di Blangjerun, Bang Zuldiman di Darussalam, Pak Yus, Pak Saryal. Ada Bang Nazil, Nazir mungkin maksudnya ya, Nazir di Sigli. Terus juga Cik Dar di Muara Batu, salam juga untuknya Ayah Noval di Tanah Pasir, Mirna di Palu Bate, Kak Nur di Alui Putih, dan semua rekan sebaya di Radio Citis FM. Salam spesialnya buat Kak Nidar Manteng, terima kasih, terima genasi, sehat selalu, panjang umur katanya, dan selalu dalam lindungan Allah, amin, amin, amin. Iya, terima kasih nih Ibnu yang ada di lapang. Top Marco, top banget dah pesannya. Saya suka bacain walaupun panjang, yang disalamin rame, tapi usahanya itu yang saya seneng ya. Oke, kita tinggalkan dulu Ibnu di lapang, sehat selalu. Lanjut kita ke penelpon berikut. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Kanidar, selamat sore.
0: Selamat sore kembali dengan
3: Bang Amsal di Darussalam tentunya
0: Kanidar. Bang Amsal di Darussalam, sehat sekali sepertinya ya.
3: Alhamdulillah Kak, seperti ketehan, gak ada kekurangan suatu apapun hingga
0: sepertinya. Alhamdulillah. Amin, amin, amin, amin, amin. Silakan, salam buat siapa ini?
3: Yang pertama buatnya Kanidar ya, selamat bertugas, semoga sehat selalu ya. Buat Firdaus juga, buat Caca juga, buat Bunda Dani, Abu ya. Di lapang, Cedar juga.
0: Iya.
3: Tetap buat semua-semua pendengar setia rakan sebaya dimanapun berada yang lagi memonitor kita di 94.4 tentunya Kak.
0: Siap, untuk spesialnya.
3: Buat semua-semua aja Kak, ucapannya selamat sore, semoga sehat selalu tanpa kurangi suatu apapun. Walaupun panas cuaca di luar, tapi kami tetap semangat yang bekerja di luar.
0: Iya benar, benar-benar harus semangat ya.
3: Iya, kemarin ada donatur, tapi hari ini belum ada donatur.
0: Nah loh, kemana donaturnya?
3: Ya nggak tahu, kemarin ada donatur, ada yang antar air sama mie, sekarang belum ada.
0: Waduh. Amin, amin. Coba aja kalau saya deket di situ pasti saya ikut menikmati. Bukan ikut nganterin, ikut menikmati.
3: Karena depannya geprek, aman.
0: Enggak bercanda kok, Bang Angsal pinginnya ikut jadi donatur gitu loh. Bu, kan Bang Amsal lihat sendiri kalau saya ke situ pasti udah sore banget mau maghrib.
3: Ya itulah keahlian kami dah. Kalau pergi tempat orang itu selalu sore, jadi ada
0: asal rumah Bang Tara. Enggak, benar-benar benar Bang Amsal. Enggak gitu sebenarnya. Memang mungkin berangkatnya lebih cepat, cuman udah itu udah muter kemana-mana, jadi yang terakhirnya ke situ. Ya udah, begitu kejadiannya. Abang Amsal, bisa aja. Ya Bang Amsal, mau lagu apa nih?
3: Lagu yang enak didengar, Kak, ya.
0: Apa aja nih?
3: Ya boleh lah, apa yang Kak putar itu yang kami dengar,
0: Kak. Oke, siap Bang Amsal, ditunggu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Amsal di Darussalam, selamat siang jelang sore aja. Sehat selalu buat Bang Amsal dan semangat terus ya. Oke, rekan sebaya di putaran ini sudah bergabung tadi Bang Amsal di Darussalam. Ada juga Kak Nur di Alui Putih dan Abdurrahman di Ujung Blang. Pesan yang sudah saya bacakan juga dari Putri di Bayu dan juga Ibnu yang ada di lapang ya. Oke, rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan saja dulu lagu yang dibawakan olehnya. Lagu yang dibawakan oleh Ipang. kali ini akan saya hadirkan dengan judul lagu Lumpur dan Berlian yang bisa saya hadirkan nih buatnya Putri yang ada di Bayu. Dan nanti akan dilanjutkan lagu buatnya Kak Nur yang ada di Alui Putih, lagunya dari Ismu Kamalaka saya pilihkan ya. Kalau dari Sabirin Lamno kita udah sering dengerin, judulnya Darah Portugis ya. Semoga suka aja nih buatnya Kak Nur yang ada di Alui Putih. Untuk yang lain lagunya sabar dulu ya, udah saya siapkan, tinggal nunggu giliran untuk diputerin. Tetap di Citis FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain, terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja V dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap. Apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
5: UGI, iya,
4: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya gimana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal nak bui, mengat tanya.
8: Punya mai, patat dah aku punya.
7: Panai nak long do, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panai arang kata kri.
7: Bawa panai arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, ha buji.
8: Kupi pilihan pui kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atas meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tabe nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baro kupi. Rasa sesuai ngon nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang istri bermalam dalam keadaan meninggalkan tempat tidur suaminya, niscaya para malaikat melaknatnya sampai ia kembali ke suaminya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Rekan sebaya, program acara Citra Warna sore tentunya masih berlangsung saat ini dan pastinya Anda sedang mendengarkan Radio CITIS FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Nidar masih ada di balik perangkat siar menemani Anda sampai usai acara ini nanti. Rekan sebaya di jam 17 waktu Indonesia Barat. Baik, untuk Anda semuanya yang ingin bergabung silakan untuk menghubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS rekan sebaya. Baik rekan sebaya, untuk kali ini sudah ada penelpon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan Pak Yus.
0: Pak Yus di Cunda. Bagaimana kondisinya hari ini Pak Yus? Sehat, semangat?
1: Sudah baik, sudah baru pulang nih.
0: Dari mana itu?
1: Hah?
0: Pulang dari mana?
1: Pulang dari jalan-jalan.
0: Waduh, enak banget. Baik Pak Yus, silakan salam buat siapa?
1: Salam dulu buat Kanida.
0: Terima kasih.
1: Ya, dan buat Pak Kedaus. Ya, juga buat Bunda Dewi, Bunda Lera, Bunda Salmi. Juga buat Nadir. Juga buat Naya Nova, buat juga Ibu Nur.
0: Baik.
1: Bunda. Dua buah muslim. Dan semua rekan-rekan IPCM di sore yang paling baik.
0: Baik, yang spesialnya buat siapa ini Pak Yus?
1: Salam sejahtera bukan tidak saja.
0: Terima kasih.
1: Paling bayar semanyar yang
0: amin. Pak Yus mau lagu apa?
1: Lagu dari Armawati Air.
0: Judulnya?
1: Judulnya Hiburan Malam.
0: Hiburan Malam. Oke, nanti saya carikan aja dulu ya. Ditunggu aja Pak Yus.
1: Baik, terima kasih. Ya.
0: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, rekan sebaya ada Pak Yus di Cunda. Selamat sore aja nih buatnya Pak Yus. Kita lanjut ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa?
2: Dengan fan yang datang dari Bulu, Bu.
0: Siapa ya?
2: Biasa.
0: Iya, biasa itu siapa?
2: Ini kayaknya main otak terbakar lagi ini.
0: Iya, saya nggak tahu gimana caranya. Dari siapa? Siapa ini?
2: Ya udah, lebih baik mengalah aja.
0: Oke. Dengan siapa?
2: Dengan Om.
0: Ya ampun, Om Pur ini susah deh. Asiknya cari gara-gara aja. Tinggal ngomong dengan Om Pur.
2: Ditunggu-tunggu mau entah 1 bulan baru nongol.
0: Lah, siapanya yang baru nongol? Jangan, jangan saya. Yang lain kan ada yang ditunggu. Apa nggak enak? Sama aja. Ini kan, ini si Om Pur ini gabungnya setahun sekali. Mending kayak bulan purnama ini, kayak bulan gerhana gabungnya. Disuruh nebak. Apa nggak bikin naik darah ini Om Pur?
2: Nyo kadang.
0: Oke lah Om Pur, sehat ya.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Silakan salam buat siapa ini Om Pur?
2: Ya, salam untuk penyiar senior itu Ibu Yusnidar yang
0: mesti kali gitu namanya disebut semuanya terus.
2: Untuk semua fans.
0: Baik, untuk salam spesial ada? Apa itu? Buat siapa itu? Oh, kalau artis yang itu dia maunya di belakang layar. Jadi ini yang editornya aja lah, nggak mau tampil. Sudah berbeda sekali, sudah berbeda sekali, udah gede.
2: Kirim fotonya, ke WA.
0: Nanti lah lihat di profil saya kan ada.
2: Enggak, profil Bu Yusniter menakutkan.
0: Eh, kenapa? Emang saya pasang profil apa? Saya pasang profil macan kan enggak?
2: Oke lah, yuk heboh kali kalau Om Pur masuk.
0: Mau lagu apa ini, Om?
2: Lagunya Om ngikut aja. Nanti kalau Om minta pasti...
0: Pasti itu-itu lagi. Itu-itu lagi. Itu-itu lagi.
2: Itulah. Makanya Om lebih mengalam dan menyerah.
0: Betul. Oke, siap. Saya lebih setuju. Oke oke Om, ditunggu aja saya pilihin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya ampun, enaknya. Baik, waalaikumsalam. Om Pur yang ada di Buloh, selamat sore aja buat Om Pur ya. Suka mancing emosi, jadinya emosi beneran tadinya ya, tapi enggak kok. Ya biasalah itu ya. Soalnya Om Pur jarang gabung. Jadi kita suara kan udah jarang gabung, 2 bulan sekali kalau ada ya. Gitu, gabung sekali. Ompur. Oke, Ompur, saya udah siapin lagu untuknya Ompur, nanti akan saya puterin ya. Kita tinggalkan dulu Ompur yang ada di Buloh dan juga tadi ada Pak Yus di Cunda ya. Oke, rekan sebaya, buatnya Bang Amsal, apa saya udah muterin lagunya atau belum ya? Sepertinya belum ya Bang Amsal. Udah belum sih? Oke, untuk yang mau gabung nanti boleh di putaran berikutnya rekan sebaya. Untuk berikut kita dengerin lagu dulu. Tadi saya pilihin lagu dari Intan Putriana, judulnya Gaseh Muayang untuknya Bang Amsal ya. Dan nanti akan dilanjutkan lagu yang dibawakan olehnya Caca Handika dengan judul lagu Mandi Kembang. Pilihannya Abdurrahman yang ada di Ujung Blang. Nah untuk selanjutnya nanti ada juga lagu dari Syahlutan dengan judul lagu Pilihan Hati. Saya siapkan lagunya untuknya Ibnu yang ada di lapang. Untuk Anda semuanya tetap di Citis FM yang terbaik hanya untuk Anda.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ni becak makcik.
0: Hai pu kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak kurang api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni apa ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni yak main pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, ninja aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Reborn, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyantang. Salah urun terpih, Ron Kuaji.
7: Hana lon terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
6: Bek puto asa, dah syah tu deng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lupi ya. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan ku aji, ase ro ne talah urun serpi. Maka aji ne serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
7: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh, Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak new AVAC nemeh beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
8: Hmm. Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
9: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
8: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
9: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
8: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Lok Semawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Lok Semawe.
9: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
8: Tuh kan, Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Lok Semawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Lok Semawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
9: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
8: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
9: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
8: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC.

0: nikmati harimu.
1: Ketika Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, harta apa yang sebaiknya kita miliki?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hendaknya salah seorang dari kalian memiliki hati yang bersyukur, lisan yang senantiasa berzikir, dan istri mukminah yang akan menolongmu dalam perkara akhirat." Hadis riwayat Ibnu Majah.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Rekan Sebaya, kembali lagi bersama nih dari program acara Citra Warna Sore, tentunya di Radio Citis FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda Rekan Sebaya. Dan tadi kita sudah break untuk tunaikan ibadah sholat asar Rekan Sebaya. Untuk Anda yang sudah selesai menunaikan ibadah sholat asarnya, semoga amal ibadah diterima oleh Allah. Dan untuk yang belum, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Rekan Sebaya, kita lanjutkan kembali program acara Citra Warna Sore sampai jam 5 sore nantinya. Dan Rekan Sebaya, untuk Anda semuanya yang ingin bergabung, silakan untuk menghubungi nomor handphone 0852 2235 6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851 0602 4559 untuk live dan SMS. Baik Rekan Sebaya, langsung saja untuk kali ini saya akan bacakan satu pesan yang sudah masuk ya. Assalamualaikum Kak Penyiar. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, lama gak bergabung. Ya, kemana aja ya. Saya Rahman di Simpang Auri. Ya, selamat sore Rahman, sehat selalu ya. Mau kirim salam nih buatnya para pecinta Citis FM dimanapun Anda berada. Semoga iman kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin. Ya, zaman sekarang memang itu doa yang utama ya. Semoga Allah tetap melindungi iman kita selalu ada di dalam hati dan jiwa kita ya. Di zaman yang makin wow ini sangat mengkhawatirkan ya. Oke, diberikan kesehatan juga supaya mudah beribadah dan diberikan keberkahan umur. Amin, amin, amin. Salam spesialnya buat Kak Penyiar aja. Terima kasih. Berkah umur dan selalu lancar beribadah. Amin, amin. Terima kasih. Tapi satu lagi Kakak, kalau Kakak lewat-lewat Simpang Ori, senyumlah Kak. Nah, senyumnya ke siapa ini? Ini senyum pun tak ada katanya. Waduh. Saya kenal Kakak tapi Kakak gak kenal saya. Nah ini dia perkaranya. Gimana caranya saya mau senyumin Rahman sementara saya gak kenal dengan Rahman. Kita belum berkenalan secara real, secara tatap muka. Entar saya senyumin salah orang lagi. Nanti dibilang saya salah orang gimana? Mestinya Rahman dulu dong. Kan Rahman kenal saya. Rahman dulu dong nyapa gitu. Kalau saya disapa insyaallah, kalau kuping saya lagi gak sombong pasti saya jawab. Kalau mata saya lagi gak sombong pasti saya balik nyapa gitu dong Rahman. Aduh gimana sih. Ya insyaallah ya, nanti kalau ketemu saling sapa ya. Rahman sapa saya duluan. Oke. Oke Rahman, terima kasih sudah ikutan gabung. Untuk lagunya judul ini gak ada ini Rahman, jadi mau digantikan dengan apa diinfokan aja lagi supaya saya carikan judul yang lain ya, dari salah satu penyanyinya ya. Oke, karena lagu ini memang gak ada, belum ada di playlist kita. Oke, kita tinggalkan dulu Rahman yang ada di Simpang Auri. Oke, terserah Kakak katanya. Iya, terima kasih. Langsung terserah nih. Iya, dari Ayu Amanda. Boleh ya, saya pilihkan yang dari Ayu Amanda ya. Oke Rahman, ditunggu aja lagunya. Selamat beraktivitas. Semoga hari ini rezekinya berlimpah dari Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita tinggalkan dulu Rahman yang ada di Simpang Auri. Nah Rekan Sebaya, untuk berikut kita dengerin dulu. Ada 3 lagu yang akan saya hadirkan. Lagu yang akan hadir kali ini buatnya Pak Yus yang ada di Cunda dari Armawati. Saya pilihkan lagu yang pernah hits di masanya dengan judul lagu Bek Rujuk Le. Lagu ini kan dulu ngehits banget di masanya ya. Karena lagu yang Pak Yus pilihkan gak ada judulnya yang itu, jadi saya gantikan dengan yang ini ya. Semoga tetap suka dan terhibur. Nanti akan dilanjutkan lagu yang saya pilih buatnya Om Purdi Buloh dari Meli dengan judul lagu Matamu. Ada juga Bergap featuring Ayu Amanda dengan judul lagu Kacobalo buatnya Rahman yang ada di Simpang Auri. Untuk Anda semuanya Rekan Sebaya, semoga gak kacobalo hari ini. Semoga semuanya teratur, berjalan lancar sesuai dengan harapan.
harapan untuk Anda semuanya juga tetap di CTS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain, terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja V dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro, plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah, mantap. Apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
5: UI, iya,
4: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya di mana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal na bui, mangat tanya.
8: Punyo mai, patap do aku pinyo.
7: Pane na long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
7: Bo pane arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Itu kata, tu tak kri harang tapi kelong.
7: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
8: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Ketika Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, harta apa yang sebaiknya kita miliki?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hendaknya salah seorang dari kalian memiliki hati yang bersyukur, lisan yang senantiasa berzikir, dan istri mukminah yang akan menolongmu dalam perkara akhirat." Hadis riwayat Ibnu Majah.
9: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

rekan sebaya, untuk Anda semuanya selamat sore, paling baik saja. Dan saya masih temani Anda di program acara Citra Warna Sore. Tentunya Anda sedang mendengarkan Radio CITIS FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Nah rekan sebaya, untuk Anda semuanya, ya untuk Anda semuanya yang sedang dalam perjalanan pulang ke rumah, ini cuaca udah agak mendung ya, nggak sejos tadi. Udah sejuk banget kelihatannya sih ya. Ya untuk yang sedang perjalanan pulang ataupun pergi ya, hati-hati di jalan ya, semoga selamat sampai tujuan dan nggak kehujanan. Baik rekan sebaya, ada pesan yang baru masuk nih, saya bacain dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ferry Caniago di Taluk Kuantan Riau. Selamat sore buatnya Bang Ferry. Ingin menyapa semua fans CITIS FM, baik cewek maupun cowok, iya. Terus juga tua ataupun muda, janda ataupun duda. Salam kenal dan kompak selalu dari Bang Ferry Caniago. Terima kasih. Iya sama-sama. Terima kasih kembali buat Bang Ferry. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Ferry. Terima kasih udah ikutan gabung Bang Ferry Caniago yang ada di Taluk Kuantan Riau. Ya sehat selalu di sana dan semoga semua urusan dan rezekinya lancar buat Bang Ferry. Ini ngomong-ngomong Bang Ferry nggak request lagu nih. Kalau emang mau request masih ada waktunya ya, tapi harus segera konfirmasi karena waktunya cuma sedikit lagi nih. Nah rekan sebaya, ada 12 menit lagi waktu yang saya punya. Saya mau update informasi dulu nih. Nah rekan sebaya, Piala Dunia mau request masih ada waktunya ya, tapi harus segera konfirmasi karena waktunya cuma sedikit lagi nih. Nah rekan sebaya, ada 12 menit lagi waktu yang saya

RRI melalui stasiun Aceh menggratiskan nonton bareng atau nobar Piala Dunia 2026. PLT Kepala TVRI Stasiun Aceh Yusril menjelaskan bahwa setelah mencermati hasil pembahasan yang disampaikan khususnya terkait kemampuan pembayaran lisensi oleh pelaku usaha, kondisi usaha warung kopi, maka pihaknya sebagaimana putusan pusat memutuskan pelaksanaan nobar Piala Dunia 2026 khusus di Warkop di wilayah Aceh dapat dilakukan tanpa pungutan biaya atau lisensi, ya alias gratis katanya. Dan dalam hal ini, usai pertemuan dengan Asosiasi Warkop Sekota Banda Aceh di ruang rapat TVRI Ketapang pada Selasa hari ini, Yusril mengungkapkan bahwa seluruh warkop di khususnya di Aceh telah digratiskan untuk nonton bareng. Harapannya para pengusaha warkop dapat menjaga ketertiban, ketentraman serta kenyamanan. Nah, meski demikian rekan sebaya, setiap penyelenggara diwajibkan melakukan pendaftaran lisensi kepada TVRI sebelum pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Nah, pendaftaran dapat dilakukan melalui barcode yang akan ditampilkan di layar televisi atau media sosial TVRI Aceh nantinya. Nah, selain itu, penyelenggara khususnya Warkop diminta melakukan publikasi dan promosi kegiatan nobar melalui media sosial yang dimiliki, kemudian memasang umbul-umbul, spanduk atau media promosi lainnya sesuai dengan template dan ketentuan yang ditetapkan oleh TVRI, rekan sebaya. Nah, untuk memperoleh template dan materi promosi resmi, penyelenggaranya dapat berkoordinasi dengan Direktorat Pengembangan dan Usaha TVRI melalui email pengembangan dan usaha @tvri.go.id. Oke, rekan sebaya yang mau ngambil peluang ini ya, supaya bisa menyelenggarakan nobar Piala Dunia 2026 secara gratis lewat TVRI ini, boleh nih pelaku usaha warkop ya yang ada di Aceh untuk mengikuti mekanisme ini. Baiklah rekan sebaya, kita lanjut ke lagu saja ya. Kali ini ada lagu yang sudah saya persiapkan untuk menemani Anda. Lagunya slow rock, saya rasa enak ini didengar di suasana yang adem begini. Dari Ameng Spring dengan judul lagu Sisa Cinta. Tetap di CTS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

Rekan sebaya, lagu yang dibawakan oleh Ameng Spring dengan judul lagu Sisa Cinta ternyata sudah membawa kita ke penghujung acara program Citra Warna Sore untuk hari ini, rekan sebaya, di edisi Selasa 9 Juni 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda semuanya. Terima kasih sudah setia bergabung dan mendengar serta memonitor Radio Citis FM di gelombang 94,4 FM atau Anda yang mengakses di www.radiocitisfm.com atau di citisfm.citramultisuara.com. Terima kasih untuk kesetiaan Anda rekan sebaya, dan yang terspesial nih untuk yang sudah bergabung, ada siapa aja ya hari ini? Lumayan rame untuk hari ini yang ikutan. Ada Bunda Ani di Panggoy, Bunda Dewi di Menasah Masjid Cunda, Bang Jol di Mandi Darussalam, Bu Mona di Cunda, Kak Nur di Alui Putih, Abdurrahman di Ujung Belang, Bang Amsal Darussalam, Putri di Bayu, Ibnu di Lapang, Pak Yus di Cunda, Om Pur di Buloh, ada juga Rahman di Simpang Auri, serta ada Bang Ferry Caniago yang ada di Taluk Kuantan Riau. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf untuk segala kekurangan selama saya temani Anda. Satu lagu dari Baby Acha bersama Fares Adnan dengan judul lagu Mama Bonita sudah saya siapkan untuk menutup pertemuan kita pada hari ini. Saya Nidari yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semalam. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe, atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh, kakak.
5: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah, mantap. Apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya gimana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui, naku pedu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal nabui, mangat tanya.
8: Punya mai, patat dah kupinya.
7: Panen nalong dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Boh panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu, ji.
8: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long podu atuh meja. Eh dekate tu takri harang tabi kelong.
7: Kapala habu ya tabe nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baro kupi. Rasa sesuai ngon nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental na bak kupi get.
7: Bit habu lempah mangat get kupinyo. Nyong ka mangat ate long habu karena get kupinyo drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu hanje jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kupi. Get Kupi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kupi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kupi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kupi. Get Kupinya, get harganya. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ngah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh dari Bata Cin.
2: Punah hai bilang.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina bu penipah leh yak tunga becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin ni amin pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu mandi kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai ro kawan. Got tha tu uo mi dalam. Hai tem tengut long.
6: Ye tengku aji. Baru nyangka kali nempat tangat te. Jadi kok tu uo mentang.
7: Nyan ke perkara aji. Ase hana lepi. Kalau pi ada pu dep ki pangen daripada ase.
6: Ye kok bisa hana lepi tengku aji. Pu kali nempat terpi ase aji.
7: Hana e long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih, Ron Kwaji.
7: Hana long terpih leh, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tamehan apa.
6: Bek putu asa, dah syah tu dengan Kwaji. Cina yu servis bak awak, New Hafi AC. New Hafi AC, dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pegah, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis AC, lagi nyan AC gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kaipo lewat nyan lom.
6: Nyan ke nyan, Kwaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda.
8: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
9: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
8: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
9: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
8: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
9: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
8: Tuh kan, Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
9: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
8: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
9: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
8: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semalam. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Loksemawe. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe, atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh, kakak.
5: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya,
5: kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah, mantap. Apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UI dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya di mana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habuy. Naku pete pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal nabui, mengat tanya.
8: Punya mai, patah dah kupinya.
7: Panen nalong dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
8: Kupi pilihan pui kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long podu atuh meja. Eh, dekate, tu tak kerih harang tapi kelong.
7: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
8: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habu, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate leong habu. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut leong pegat kupi di rumah.
8: Heh, hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
9: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Demam ngada jemput ng Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Demam yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak kura api roh ni kak bungsu. Yang mungkin ni apa ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Eh? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih tarental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pu dep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih, Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang yang gede. Kaputu asa tu, ho yang tameh hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu, Ron Kuaji. Cina yu servis bak awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pegah, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kaipo lewanya lom.
6: Yang kenyan ku aji, ase roh ni talah urun serpi. Maka aji, ni serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
7: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC nime beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC nime beri jam.

0: 0218-644-614 CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
1: Mirna, kelas kan udah selesai nih, nongkrong di CC Cafe yuk.
2: Aduh, gimana ya Fir, kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih, butuh wifi juga kan.
1: Tuh kan, kamu kurang update, kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai, gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
2: Boleh juga sih, emang CC Cafe itu di mana Fir?
1: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Lok Semawe, tepatnya di depan kampus IAIN Lok Semawe.
2: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
1: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Lok Semawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Lok Semawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
2: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
1: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe, dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
2: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
1: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: Anda sedang mendengarkan Radio City FM yang terbaik.
1: Allahu Akbar, Allah.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Citys FM yang terbaik hanya untuk Anda. Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pancar luas kadar jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Luxembourg. Inilah Radio Citys FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Mereka Timur, Lorong Amal, Gang Baru nomor 45, Alu Awil, Hoax Mawe. Inilah Radio CTS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang Anda dengarkan di gelombang siar 94,4 FM atau Anda juga bisa mendengarkan audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Rekan sebaya bersama saya Ferdaus yang menemani Anda di program acara Citra Warna Malam untuk edisi siar Selasa 9 Juni 2026 rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya akan saya temani Anda kurang lebih sampai dengan jam 22 waktu Indonesia Barat nantinya rekan sebaya. Dan rekan sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam untuk edisi kali ini, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CTS FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya sudah ada yang berdering ya. Saya terima dulu penelpon berikut ini rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sejo, selamat malam.
0: Ini dengan siapa dan di mana?
1: Dengan siapa, Bang?
0: Ini enggak ada bayangan ini. Dengan siapa nih ya?
1: Nazir nih, Bang, kok lupa.
0: Oh, Nazir. Ini sudah berubah nih suaranya nih, Nazir ya?
1: Sengaja.
0: Gimana keadaannya Nazir nih?
1: Alhamdulillah. Baik-baik saja. Enggak ada kendala apa-apa.
0: Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat selalu Nazir ya.
1: Amin. Begitu juga Bang Bedos ya.
0: Iya. Salamnya dulu nih Nazir buat siapa aja nih?
1: Ya betul buat Bang Bedos.
0: Iya.
1: Depan. Semoga Allah melindungi selalu dan Allah beri kesehatan dan kekuatan dan Allah beri rezeki yang banyak buat Bang Bedos ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Kuliahnya susahnya.
0: Amin.
1: Dan salam lagi Bang Bedos buat Bu Anna yang ada di Pusung Lama dan semua itu. Salam Bu dari Nadir. Salam juga buat Bunda Kalera yang ada di Tepuk Tengah dan semuanya. Salam Bu Anna, Bu Kalera, Bunda Kalera ya.
0: Iya.
1: Dan di sini salam juga buat Payus yang ada di Cunda. Salam Payus ya dan Nadir.
0: Iya.
1: Salam lagi buat Abu Bintara,
0: ya.
1: Yang ada itu, moga Allah beri kesehatan dan kekuatan, Allah beri kesembuhan buat Abu ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Buat Bunda Salmi yang ada di Utengka dan semua ya.
0: Iya.
1: Cina.
0: Iya betul.
1: Salam lagi buat Bunda Ani, Bunda Dewi yang ada di Cina situ atau di mana buat Bunda Dewi di mana ya?
0: Bunda Dewi di Menasa Masjid.
1: Di Menasa Masjid. Salam buat Bunda ya dari Nadia. Salam juga buat Bu Mona yang ada di Cunda. Salam Bu Mona ya dari Nadir.
0: Iya.
1: Nadir ngomong dengan Bang Pedro. Salam Bu ya. Salamnya lagi buat Ayah Nopal yang ada di
0: Tanah Pasir.
1: Ya, salam juga buat Ayah Ali yang ada di Tanah Pasir dan semua juga.
0: Iya.
1: Salam Bang Ibu Nu, Bang Bedos. Bang Ibu Nu enggak mau nelpon lagi. Udah main SMS-an. Bang Ibu Nu, jangan secara kayak enggak sedap lah. Ngomong lah. Telepon ya kan. Salam semua bagi rekan-rekan supaya yang mau monitor silakan jangan kesepian ya waktu kita di studio malam ini ya bang.
0: betul.
1: Salam semua dari Nadir malam ini. Salam ya.
0: Iya. Salam spesialnya.
1: Salam spesialnya buat istri yang tercinta yang lagi di samping ini.
0: Ada ucapan?
1: Ya, semoga Allah beri kesehatan dan kekuatan, Allah beri.
0: Amin.
1: Buat dia.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Nazir ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Lagunya ini yang kemarin siapa ya? Satria tuh? Satria lagu mana? Judulnya Jangan ya?
0: Oh, Jangan Cinta ya. Baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya putarkan ya, Nazir ya.
1: Oke, enggak bosan-bosan saya mau lagu itu.
0: Baik, ditunggu aja lagunya, Nazir, nanti akan saya putarkan ya. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum,
0: salam kembali buat Bantu Bio Studio. Iya, rekan saya sudah ada Nazir di Sigli yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam rekan saya. Dan tentunya rekan saya, bagi Anda yang ingin bergabung ya di program acara Citra Warna Malam kali ini, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan saya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial, beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Ya rekan semuanya dimanapun Anda berada, dan kali ini ya sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon selanjutnya rekan semuanya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Ibu Mona di Cundang.
2: Iya dong, Ibu Mona di Cundang. Senyumnya luar biasa ya kan.
0: Iya betul.
2: Ayah apa kabar malam Nak Fidaus?
0: Alhamdulillah sehat. Bu Mona gimana kabarnya nih?
2: Tuh kalau Ibu Mona senang banget dah, sehat selalu. Walaupun kecapean, pokoknya hati senang.
0: Iya betul.
2: Dengar suara Nak Fidaus cukup ceria Ibu Mona ya.
0: Alhamdulillah. betul.
2: Ya, kan? Ini barusan nanti di Segli.
0: Jadi
2: nanti di Segli nyonya
0: nikah kaki ni kerengkeng
2: dan ini jatuh malam melayang mel. Ketawa dia.
0: Betul.
2: Melirik matanya orang lain mel. Kerengkeng aja kaki penjara
0: nampu
2: lah kubur. Itu Ibnu di lapang. Kenapa Ibnu di lapang? Kenapa SMS saja? Kenapa enggak boleh orang rumah ya? Aku ambil hatinya dibuang ya. Nyu, janganlah terima SMS. Kami kan mau dengar juga suara Ibnu di lapang. Kan banyak Ibnu juga Bang Ibnu ya. Ya, itu.
0: Iya.
2: Apa?
0: Siapa
2: Pak
0: lagi?
2: Pak Yus di Cunda.
0: Pak Yus di Cunda.
2: Bang Hobi.
0: Bu
2: Ana.
0: Iya.
2: Bunda Mia.
0: Iya.
2: Kak Nurwi apa di Jakarta di mana ya? Kak Nur itu ya. Ya udah.
0: Kak Nur di Alu Putih.
2: Abdul. Bang Nurin.
0: Iya.
2: Abu Bintara.
0: Bang
2: Ramli.
0: Iya.
2: Pak Yusmi.
0: Iya.
2: Bang Jol Iman. Bang Ansa.
0: Iya.
2: Dan apa? Pak D.
0: Iya.
2: Bunda Mia.
0: Iya.
2: Ada boleh Pak D, Bunda Mia, boy. Ada itu apa ya? Apa di Junda?
0: Iya.
2: Yang Abu Bang Jam. Bang apa namanya itu? Bang Rahman.
0: Iya.
2: Ayah Noval.
0: Ya, apa lagi ya? Siapa lagi ini?
2: Itu aja lah.
0: Iya.
2: Nak Fidaus ya.
0: Salam spesial
2: dari Ibu Mona di Cunda.
0: Jangan
2: buat hati susah. semuanya ya.
0: Betul.
2: Tenang pikiran, sehat.
0: Iya.
2: Jangan berbuat pikiran yang enggak kita kena penyakit cepat loh.
0: Betul.
2: Tapi loh. Hati susah kena, hati jantung nanti kena ginjal itu enggak bisa dipikirin.
0: Iya betul.
2: Buat senang-senang aja kita walaupun bagaimanapun. Tetap hati kita gembira.
0: Ya betul.
2: Bagaimana menjalani apa semua, bagaimana pentingnya kita belajar tetap bersabar ya.
0: Iya, amin. Salam spesialnya dulu nih Bu Mona.
2: Salam spesialnya untuk Ibnu di lapang. Kak ulurnya Bang Ibnu di lapang bersuara ya. Kalau enggak nanti kan jewer kupingnya.
0: Ya. Lagunya apa nih?
2: Jangan lama-lama diambil orang ya.
0: Jangan tunggu nanti lama-lama.
2: Takutnya tengah malam bentuk sedang catering.
0: Tahu
2: Nabi tahu bentuk itu lagi naik ke catering.
0: Ya tahu.
2: Enggak tahu.
0: Tahu.
2: Mungkin yang ambil kita di rumah.
0: Iya, betul. Iya, betul.
2: Saya Nabi Daud ya.
0: Iya.
2: Ini malam seru loh.
0: Iya, betul.
2: Nabi Daud ya.
0: Amin.
2: Orang laki kan sedang sama orang laki.
0: Iya, betul.
2: Terima kasih Nabi Daud ya.
0: Iya, ditunggu aja lagunya Bu Mona ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, rekan semuanya, sudah ada Bu Mona di Junda yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya sudah saya siapkan ya dua lagu untuknya Anda rekan sebaya, yaitu yang pertama lagu darinya Satria Laksamana dengan judul Jangan Cinta, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Cici Paramida dengan judul Jangan Tunggu Lama-Lama, yang lagu pertama dipilihkan olehnya Nasir di Sigli, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Cici Paramida dengan judul Jangan Tunggu Lama-Lama yang sudah dipilihkan olehnya Bu Mona di Cunda. Dan untuk Anda rekan supaya selamat mendengarkan tetap di JTS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852-7703-1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852-7703-1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiyah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap. Apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya di mana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang. Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiyah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habuy, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal nabui, mangat tanya.
8: Punya mai, patah dah kupinya.
7: Panen nalong dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
8: Kupi pilihan puai kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Got kupi. Kala hari long blow. Long podu atuh meja. Eh, dekate tu takri harang tabi kelong.
7: Kapala habu ya tabe nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baro kupi. Rasa sesuai ngon nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Heh, hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Tak peduli berapa banyak orang yang sedang menggosipimu, cukup diam dan dengarkan saja. Sesungguhnya, dia sedang memberikan pahala kepadamu. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Radio JTSFM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Malam. Dan kali ini rekan sebaya sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon berikut ini rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Daud.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Bunda Dewi.
0: Bunda Dewi di Menasa Masjid nih ya?
1: Iya benar.
0: Iya, Bunda Dewi gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat Daud.
0: Alhamdulillah ya. Salamnya buat siapa aja nih Bunda Dewi?
1: Pertama buatnya Daud, buatnya Abu Bintara, Bang Jodin, Bang Amsal.
0: Iya.
1: Siapa lagi? Buat semua-semua aja ya.
0: Iya, ada salam spesialnya?
1: Buat Daud aja, sehat selalu dan mendapatkan.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bunda Dewi ingin mendengarkan lagu dari siapa nih?
1: Kicau Mania boleh.
0: Kicau Mania boleh?
1: Itu aja ya.
0: Yang mana ini? DJ atau biasa nih?
1: Yang biasa aja boleh, yang itu boleh.
0: Baik, ditunggu aja lagunya Bunda Dewi, nanti akan saya putarkan ya.
1: Iya, makasih ya Daud. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya, sudah ada Bunda Dewi di Menasa Masjid yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung sama sepertinya Bunda Dewi, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksumawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

0: Selamat malam yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya dimanapun Anda berada. Baik Anda yang sedang bersantai di malam hari ini ya, selamat malam yang paling baik aja. Ataupun Anda yang sedang mengerjakan tugas meskipun di malam hari rekan sebaya, tetap semangat ya tentunya. Dan kali ini rekan sebaya sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon selanjutnya rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Bunda Salmi dong yang di Utengker.
0: Bunda Salmi di Utengker. Gimana kabarnya Bunda Salmi ini?
1: Alhamdulillah baik Bang Fidaus.
0: Alhamdulillah ya. Salamnya buat siapa aja nih?
1: Salamnya terutama tu Bang Fidaus, Tante Mona,
0: iya.
1: Desi, Bagul, Payung,
0: iya.
1: Marajali, Abu.
0: Mm-hmm.
1: Bang Saria,
0: iya.
1: Bang Ustin, Bang Yadi, Bang Nadir,
0: iya.
1: Ya, udah itu aja, tempat aja lari Bunda Salmi.
0: Iya, ada salam spesialnya Bunda Salmi?
1: Salam spesialnya tuh Bang Frido aja. Selamat malam, selamat bertugas. Dan semangat dalam tugas. Dan semangat rezekinya. Dan semangat kesehatan.
0: Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bunda Salmi ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Lagu apa
0: aja
1: boleh?
0: Yang tidak boleh lagu pop sendu untuk malam ini, Bunda Salmi.
1: Kalau enggak lagu apa ya? Lagu dangdut aja ya, Cinta dari Seberang.
0: Cinta dari Seberang, baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya putarkan ya Bunda Salmi ya.
1: Ya, makasih Bang Fit. Kalau enggak lagu apa ya? Lagu-lagu aja ya, Cinta dari Seberang.
0: Cinta dari Seberang, baik, ditunggu aja lagunya nanti.

di 0851-6024559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

Rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja, dan juga selamat istirahat saja ya buat Anda yang mungkin ingin istirahat lebih cepat. Tentunya rekan sebaya, selamat malam saja. Ataupun buat Anda yang sedang nyantai di malam hari ini, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda. Dan juga selamat malam saja buat Anda yang sedang mendengarkan di 94,4 FM ataupun Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitysfm.com rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya juga, hati-hati di jalan bagi Anda yang sedang berkendara ya. Tentunya bagi Anda yang berkendara di roda 4 ataupun lebih, hati-hati di jalan, semoga sampai ke tujuan tentunya rekan sebaya. Rekan sebaya dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CITIS FM Lok Semawai. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial serta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya akan saya bacakan sebuah pesan yang sudah Anda kirimkan ya melalui WhatsApp rekan sebaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Ferry Chaniago di Taluk Kuantan Riau ya, salam-salamnya buat yang sudah masuk, ada Bunda Salmi, Bu Mona, Bang Nazir, Bunda Dewi. Dan salam juga buat yang akan masuk ya, sapa dong Bang Chaniago. Dan istimewanya buat Bang Firdaus saja, selamat bertugas. Terima kasih Bang Ferry Chaniago ya. Ini lagunya Bang Ferry belum disampaikan ya. Silahkan dikonfirmasi nanti di saat diputarkan lagu tentunya ya Bang Ferry. Dan tentunya rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda. Dan kali ini sudah saya siapkan rekan sebaya dua lagu untuknya Anda. Yang pertama lagu darinya Endar Boy Gang, X Body Thought, Yellow 86 dengan judul lagu Kicau Mania, yang sudah dipilihkan olehnya Bunda Dewi di Menasam Masjid. Dan juga dilanjutkan dengan lagu darinya Una dengan judul Cinta Tan Memakna, yang saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya. Dan untuk Bunda Salmi ya, harap bersabar karena lagunya akan kita putarkan di sesi selanjutnya. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujut dah catur becak singa.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina bu penipah leh yak tunga becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu mandi kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pu dep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih, Ron Kwaji.
7: Hana long terpih leh, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu deng Kwaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadoh lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanyan lom.
6: Nyang kenyan Kwaji. Ase rone talah urung terpis. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
7: Patuman alamat New HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
8: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
9: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
8: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
9: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
8: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
9: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
8: Tuh kan, Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
9: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
8: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
9: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
8: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Janji Allah tak akan pernah mengecewakan. Dan bila kamu masih merasa kecewa, mungkin ada yang salah dengan imanmu.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: 94,4 FM. Anda masih di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya, atau lebih tepatnya hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat nantinya Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya sudah ada yang berdering ya. Saya terima dulu penelpon berikut ini Rekan Sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Pak Yus masih di Cunda nih.
0: Pak Yus di Cunda. Pak Yus, gimana kabarnya Pak Yus?
1: Baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Ya, salamnya ya. Buat siapa aja nih Pak Yus?
1: Salam pertama buat Om Kedaus.
0: Iya.
1: Buat Caca, buat Kanidar, juga buat Yuyun.
0: Iya.
1: Dan juga buat Bunda Dewi, Bunda Salmi,
0: ya.
1: Juga Ibu Nona,
0: ya.
1: Juga Bu Afna, Tunggu ya.
0: Iya.
1: Buat Nadiri yang di sini, juga
0: ya.
1: Buat Ayah Li, juga buat Nurit,
0: iya.
1: Juga buat Ibnu dan juga buat semua lah rekan-rekan Citra FM di malam ini.
0: Iya, ada salam spesialnya?
1: Salam spesialnya buat rekan-rekan Citra FM di malam paling baik ini ya.
0: Pak Yus ingin mendengarkan lagu dari siapa ini Pak Yus?
1: Lagu dari Haji Rumairama saja.
0: Boleh, judulnya?
1: Judulnya Perangkap Setan ada.
0: Perangkap Setan. Baik, nanti saya carikan ya Pak Yus ya.
1: Kalau nggak ada itu ke Sima aja nanti ya.
0: Ke siapa?
1: Kalau nggak ada yang judul itu lagu ke Sima aja ya.
0: Ke Sima, judulnya? Ntar ke Sima.
1: Ya, terkesima ya.
0: Baik, ditunggu aja lagunya Pak Yus, nanti akan saya putarkan ya.
1: Baik, terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, rekan saya sudah ada Pak Yus di Cunda yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya.

0: Ya rekan sebaya dimanapun Anda berada, dan kali ini rekan sebaya sudah ada yang berdaring ya rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon berikut ini rekan sebaya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Ya, Muslim.
0: Muslim di Bayu nih ya.
1: Iya benar.
0: Muslim, salamnya buat siapa aja ini?
1: Salam pertama buat wakil Bayu yang lagi ini.
0: Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Ada lagi? Iya, ada salam spesialnya?
1: Salam semua
0: Bang Kedaus yang lagi naik. Amin, ya Rabbal Alamin. Muslim ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Lagunya dari Manis Kalimantan, siapa Bang?
0: Dari Cuk Rani ya?
1: Iya.
0: Baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya putarkan ya. Assalamualaikum. Ya rekan sebaya, sudah ada Muslim di Bayu yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung juga ya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui nomor 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook GTSFM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan.

Baik rekan sebaya dimanapun Anda berada, dan kali ini sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda rekan sebaya. Yang pertama lagu dari Nyazini Dinsi dan Fit Yaya Nabila dengan judul Cinta Dari Seberang, yang sudah dipilihkan olehnya Bunda Salmi di Utengkat, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Syakir Daniel dengan judul Penawa Luka, yang saya pilihkan untuknya Bang Ferry Shaniago di Taluk Kuantan Riau ya. Dan tentunya selamat malam saja buat Bang Ferry Shaniago ya tentunya. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di GTS FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain, terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja V dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya gimana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal nabui, mangat tanya.
8: Punyo mai, patat dah aku punyo.
7: Panen alung do, nyo kang kupi racikan di bung suku suku bang umah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Boh panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
8: Kupi pilihan puai gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long podu atuh meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tabe nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baro kupi. Rasa sesuai ngon nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental na bak kupi get.
7: Bit habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo ka mangat te long habuy karena get kupinyo drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu hanje je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Jangan terlalu bergantung pada siapapun di dunia ini, karena bayangmu saja akan meninggalkanmu di saat gelap.

0: 94,4 FM, Anda masih di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya. Dan tentunya Rekan Sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam ya, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CTCFM.Sumawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon berikut ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Dari Pak Di Sunadi yang ada di Darussalam, Sumawe.
0: Pak Di Sunadi di Darussalam ya. Selamat malam ya. Saja ya. Pak Di, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat selalu.
0: Alhamdulillah ya. Salamnya buat siapa aja nih Pak Di?
1: Salamnya yang pertama buat Kak Dizot ya.
0: Iya.
1: Buat Bunda Ani. Buatnya Bunda Salmi.
0: Iya.
1: Buatnya Bunda Dewi.
0: Iya.
1: Buatnya Cedar. Buatnya Bu Bintara.
0: Iya.
1: Buatnya Pak Usni yang ada di Sunda. Buatnya Bunda Dewi yang ada di Sunda. Buatnya Bunda Dewi yang ada di Gampia. Buatnya Hendra Hendri yang ada di Panglong Abu Tengah.
0: Iya.
1: Buatnya Pungut. Buatnya A.A. Sam yang ada di Kampung Jawa Lama. Buatnya friend-friend yang ada di yang udah masuk dan yang belum masuk.
0: Ya, ada salam spesialnya?
1: Salam spesialnya buat Bunda Salmi yang ada di Uten Kut, semoga sehat selalu.
0: Amin, amin. Ada ini Pak D, ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Ini lagunya lagu apa? Bebas.
0: Yang tidak boleh lagu pop sendu nih, Pak D.
1: Yang nggak boleh lagu pop sendu ya?
0: Yang tidak boleh.
1: Dangdut boleh?
0: Boleh, boleh.
1: Dangdut ini aja Penantian dari Mansur S.
0: Judulnya?
1: Penantian dari Mansur S.
0: Penantian. Baik, di tunggu aja lagunya, nanti akan saya putarkan ya.
1: Oke, Pak Bida. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Sebaya sudah ada Pak D. Sunadi yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya.

Rekan semuanya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dan dimanapun Anda berada, rekan semuanya. Dan kali ini rekan semuanya sudah saya siapkan 3 lagu untuknya Anda, rekan semuanya, yaitu lagu darinya Roma Irama dengan judul Terkesima yang sudah dipilihkan olehnya Pak Yusdi Cunda, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Curani Auliza dengan judul Gadis Manis Kalimantan yang tentunya sudah dipilihkan olehnya Muslim Di Bayu, dan lagu terakhir darinya Mansur S dengan judul Penantian yang sudah dipilihkan olehnya Pak D. Sunadi yang ada di Darussalam. Dan untuk Anda rekan semuanya, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

快点。

Radio CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, tidak terasa hampir 2 jam saya temani Anda di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Dan selamat dan rekan sebaya kali ini ya, sudah ada yang kali ini akan saya bacakan sebuah pesan ya yang sudah Anda kirimkan melalui WhatsApp rekan sebaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan jelah di Luk Nibung. Salam buat bunda tercinta aja ya, dengan ucapan selamat istirahat saja, dan salam spesialnya buat Bang Firdaus saja, selamat bertugas saja. Dan untuk Rahul, untuk Cek lah, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya putarkan lagunya ya. Dan rekan sebaya dimanapun Anda berada, waktu di studio sudah menunjukkan pukul 21.55 menit. Dan sudah saatnya saya pamit undur diri dari program acara Citra Warna Malam. Selamat malam saja buat Anda yang sudah bergabung. Ada Nazir di Sigli, Bu Mona di Cunda, Bunda Dewi di Menasa Masjid, Bunda Sormi di Utengkot, Bang Ferry Janiago di Taluk Kuantan Riau, Pak Yus di Cunda, Muslim di Bayu, Pak De Sunadi di Darussalam, dan yang terakhir ada Cik Lah di Luk Nibung. Selamat malam saja buat Anda dimanapun Anda berada. Dan selamat malam saja buat Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM ataupun Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com. Rekan sebaya, sebuah lagu penutup sekaligus lagu yang sudah dipilihkan olehnya Cik Lah di Luk Nibung, yaitu lagu darinya Yus Yunus dan Iis Dahlia dengan judul Sopir Taksi dan Kadis Desa, yang sudah dipilihkan olehnya Cik Lah di Luk Nibung. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan. Tetap di CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Dan tentunya rekan sebaya, selepas ini nanti akan ada Citra Kenangan. Tentunya masih bersama saya Firdaus yang akan menemani Anda ya, hingga usai acara Citra Kenangan nantinya rekan sebaya. Dan untuk Anda, selamat mendengarkan. Tetap di CTS FM.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Loksemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alu Awil Hoax Mawe. Inilah Radio Citis FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang Anda dengarkan di gelombang siar 94,4 FM atau Anda juga bisa mendengarkan audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Rekan sebaya bersama saya Ferdaus yang menemani Anda di program acara Citra Kenangan ya. Kurang lebih saya akan menemani Anda di program ini 2 kali 60 menit ke depan rekan sebaya. Tentunya di edisi siar Selasa 9 Juni 2026 rekan sebaya. Dan bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Kenangan, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu yang Anda pilihkan beserta dengan salam spesial dan ucapannya. Dan kali ini rekan semuanya sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon pertama kita di program acara Citra Kenangan rekan semuanya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak De Sunadi ini ya.
1: Iya, betul-betul
0: Pak De, belum tidur ini ya Pak De ya.
1: Ya.
0: Ini belum istirahat nih Pak De ya.
1: Belum istirahat nih, masih golek-golek.
0: Iya, kalau begitu saya kasih lagu ini. Pak De ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Lagunya dari Pambes ya.
0: Judulnya?
1: Judulnya alah lagu apa? Pokoknya Pambes lah.
0: Dari Pambes ya?
1: Iya, dari Pambes.
0: Baik, ditunggu aja lagunya. Ini salam spesialnya buat siapa ini, Pak De?
1: Salam spesialnya buatnya Bunda Salmi ada di Cungkut.
0: Iya.
1: Semoga dimudahkan rezekinya. Dan jangan lupa lima waktu.
0: Iya. Baik, ditunggu aja lagunya, Pak De. Nanti akan saya putarkan ya.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan saya sudah ada Pak De Sunadi yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Kenangan rekan sebaya. Dan kali ini juga sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon selanjutnya rekan sebaya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam ayah, anak Firdaus.
0: Iya, dengan Bu Mona. Gimana ya, ini Bu Mona?
2: Ada tadi yang nelpon kemarin kan?
0: Heeh.
2: Enggak nyambung terus sama anak Firdaus.
0: Iya, ini lagunya dulu ini, Bu Mona.
2: Lagu apa ya, Bu ya?
0: Pop kenangan ini, lagu-lagu zaman dulu seperti Pepe Mercury, ada Nika Ardila gitu.
2: Ini aja lah. Sebelum yang emas ya.
0: Dari?
2: Yang lupa aja ya.
0: Dari siapa?
2: Dari Betaria Sonata.
0: Betaria Sonata. Sonata ya, baik ditunggu ya. Aja lagunya. Ini salam spesialnya
2: untuk Nak Firdaus, tidur yang lebih cepat. Kalau udah habis rekan sebaya penyiarnya ya, Nak Firdaus.
0: Insya Allah. Baik ya Bu Mona, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya putarkan ya.
2: Ya, terima kasih Nak Firdaus ya. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan saya sudah ada Bu Mona di Cunda yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Kenangan rekan sebaya. Dan barusan saja telah kita dengarkan ya rekan sebaya di awal tadi lagu darinya Angel Puff dengan judul Dia Yang Ku Nanti. Semoga lagu ini bisa menemani malam Anda rekan sebaya sekaligus untuk istirahat Anda rekan sebaya.

Rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam dan juga selamat istirahat saja buat Anda rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dan tentunya rekan sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Kenangan, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya, beserta dengan salam spesial dan ucapannya tentunya rekan sebaya.

Rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada, dan juga selamat istirahat saja buat Anda rekan sebaya. Dan rekan sebaya, ya, kali ini sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda rekan sebaya, yaitu lagu darinya Ella dengan judul Pengemis Cinta, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Utopia dengan judul Serpihan Hati. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujut dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Pun hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak gura piron kak punju. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza. Dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih, tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tha tu uo mi dalam. Hai tem tengo long.
6: Ye nang ku aji. Baro nyangka kali nang patang ate. Jadi ko tu uo mentang.
7: Nyan ke perkara aji. Ase hanalipi. Kalipi ada pu dep ki pangen daripada ate.
6: Ye ko bita hanalipi nang ku aji. Pu kali nang terpi ate aji.
7: Hana e long terpi. Rencana long nu bungko, long nu yu timang mekilo ke buruk-buruk kedih mentang na cin manfaat.
6: Nyan sang salah urung terpih Ron Kwaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek puto asa, dahsyah tu deng Kwaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadoh lipi. Sang-sang, lipi-lipi kai po lewa nyalom.
6: Nyang kenyan Kwaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
7: Pateman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
8: Mi Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
9: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
8: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
9: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
8: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
9: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
8: Tuh kan, Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
9: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
8: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
9: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
8: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: Jangan salahkan orang ketika kamu kecewa, tapi salahkan dirimu sendiri karena terlalu berharap sesuatu yang belum pasti.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Selamat malam yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dan kali ini rekan sebaya sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon berikut ini rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Ya, dengan siapa dan di mana?
1: Muslim.
0: Muslim di Bayu. Muslim ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Lagu dari Tommy Gerita.
0: Dari?
1: Tommy Gerita.
0: Judulnya?
1: Tragedi Pengantin Remaja.
0: Gimana?
1: Tragedi Pengantin Remaja.
0: Kurang kedengaran ini.
1: Tragedi Pengantin Remaja.
0: Tragedi Pengantin Remaja. Dari siapa tadi?
1: Tommy.
0: Tommy J. Pisa ya? Baik, ditunggu aja lagunya. Ini salam spesialnya buat siapa ini? Ada ucapan buat saya? Baik, ditunggu aja lagunya. Muslim nanti akan saya putarkan ya. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Rekan sebaya dimanapun Anda berada, sudah ada Muslim di Bayu yang sudah ikut bergabung ya bersama kita di program acara Citra Kenangan, tentunya yang menemani Anda di program Citra Kenangan kurang lebih rekan sebaya sampai dengan jam 00 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan rekan sebaya kali ini sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon selanjutnya. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum, Pak Daud.
0: Iya, dengan Bunda Salmi di Paloh ini ya.
2: Tengkat.
0: Oh, Tengkat. Oh, astagfirullah. Lupa. Iya, Bunda Salmi di Tengkat ya. Ini ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
2: Bunda Salmi meminta lagu Lawa dari Dina Mariana kan. Judulnya Pula Isabella Tetasimu.
0: Gimana?
2: Akulah Isabella kekasihmu.
0: Akulah Isabella kekasihmu. Darinya Dina ya?
2: Ya, Dina Mariana.
0: Baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya putarkan ya.
2: Ya.
0: Assalamualaikum. Salam spesialnya dulu ini.
2: Udah lupa kayak saya lagi. Tanya tuh bapak pedawa aja lah. Selamat malam, selamat tugas. Ada semangat dalam bertugas.
0: Iya, baik, ditunggu aja lagunya Bunda Salmi, nanti akan saya putarkan ya.
2: Ya, makasih Pak Fidau. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya sudah ada Bunda Salmi di Utengkat ya, yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Kenangan rekan sebaya.

Rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya. Dan tentunya bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Kenangan ya, silahkan hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsApp-nya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya juga Anda bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loks Mame. Kirimkan pesan Anda dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya, beserta dengan solang spesial dan ucapannya tentunya rekan sebaya.

Baik, rekan sebaya dimanapun Anda berada kali ini ya, sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda rekan sebaya. Yang pertama lagu darinya Famous Band dengan judul Kebahagiaanmu, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Betaria Sonata dengan judul Hati Yang Luka. Adapun lagu darinya Famous Band dengan judul Kebahagiaan yang sudah dipilihkan olehnya Pak D. Sunardi ya, yang ada di Darussalam, dan lagu darinya Betaria Sonata dengan judul Hati Yang Luka yang sudah dipilihkan olehnya Bu Mona di Cunda. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, di antaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe, atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh, iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah, mantap. Apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
5: UI, iya,
4: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya gimana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal na bui, mangat tanya.
8: Punyo mai, patap do aku punyo.
7: Pane na long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
7: Bo pane arang irone. Nyang kalung pega dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Eh tu kate tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepala oh habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, Kopi Aceh, Ken Kopi Luar yang kadite di

Selamat malam rekan sepaya, yang paling baik aja untuk Anda, dan juga selamat istirahat saja buat Anda rekan sepaya. Dan rekan sepaya, Anda masih di program acara Citra Kenangan tentunya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda rekan sepaya. Tentunya di edisi siar Selasa 9 Juni 2026 rekan sepaya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Kenangan, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan melalui WhatsApp Anda bisa bergabung secara live ataupun dengan mengirimkan pesannya rekan sebaya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui nomor 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Blok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya, beserta dengan salam spesial dan ucapannya tentunya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada ya. Dan juga selamat istirahat saja buat Anda. Dan juga mudah-mudahan rekan sebaya segala amal ibadah yang sudah kita lakukan di hari dari pagi hingga menjelang malam hari ya, mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi kita dan juga menjadi pahala yang sangat besar bagi kita di hari akhirat nantinya tentunya rekan sebaya. Dan juga tentunya bagi Anda rekan sebaya yang sedang bekerja di malam hari, tentunya ya masih saya temani Anda sampai dengan jam 12 malam nantinya rekan sebaya, atau lebih tepatnya sekitaran 1 jam lagi rekan sebaya saya menemani Anda tentunya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat malam dan juga selamat istirahat saja buat Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM, atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com.

Rekan sebaya dimanapun Anda berada, baik Anda yang sedang bekerja, terutama bagi Anda yang sebagai driver ya, hati-hati di jalan. Bagi Anda yang harus bekerja malam-malam, tentunya rekan sebaya hati-hati, karena tentunya sebagian jalan kurang penerangan tentunya ya. Dan juga untuk Anda rekan sebaya, apabila sudah ada tanda-tanda ngantuk, bagi Anda driver ya atau supir, harap menepi, karena keselamatan yang paling penting.

sekitaran 1 atau 2 jam Anda tidur ya, tentunya dapat menyelamatkan tentunya dan juga menyelamatkan keselamatan kita tentunya rekan sebaya, dan tidak mengancam nyawa tentunya. Dan yang terpenting rekan sebaya, buat Anda hati-hati di jalan, karena ada keluarga yang menunggu tentunya rekan sebaya di rumah, baik itu istri, orang tua maupun anak tentunya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Kenangan, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksmawe, kirimkan pesan Anda dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya, beserta dengan salam spesial dan ucapannya tentunya.

Baik rekan sebaya dimanapun Anda berada, dan kali ini sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda rekan sebaya. Yang pertama lagu darinya Tommy Jevisa dengan judul Tragedi Pengantin Remaja, yang tentunya sudah dipilihkan olehnya Muslim di Bayu, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Dina Mariana yang saya pilihkan judulnya untuk Bunda Salmi di Utengkar, karena yang dipilihkan olehnya Bunda Salmi tidak tersedia di playlist kita ya untuk kali ini. Jadi saya gantikan dengan lagu darinya Dina Mariana juga, akan tetapi dengan judul yang berbeda, yaitu Sekedar Bertanya. Dan tentunya rekan sebaya, untuk Anda selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Kesalahan selalu datang terlambat. Dalam hal ini, Islam sudah mengatur tentang bagaimana cara menyikapinya. Kita dilarang menyesali apapun yang telah terjadi, apalagi memikirkan kejadian di masa lalu dan berharap untuk mengulangnya kembali. Oleh karena itu, tetap semangat dan selalu berpikir positif. Percayalah, rencana Allah pasti lebih indah dari rencana kita. Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, seandainya aku demikian dan demikian. Akan tetapi, hendaklah kau berkata, ini sudah takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia hendaki pasti terjadi. Karena perkataan dapat membuka pintu setan. Hadis riwayat Muslim.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94,4 FM. Anda masih di program acara Citra Kenangan Rekan Sebaya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda di malam hari ini Rekan Sebaya. Dan tentunya selamat malam yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya dimanapun Anda berada. Dan tentunya Rekan Sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Kenangan, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsApp-nya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CITIS FM Lok Sumawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya, beserta dengan salam spesial dan ucapannya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya.

0: Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda. Dan kali ini Rekan Sebaya sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon berikut ini Rekan Sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Yang Kak Nur nih, di Alu Ibu Teh.
0: Kak Nur di Alu Ibu Teh. Kak Nur.
1: Ya, lama enggak masuk radio nih.
0: Iya, betul sekali Kak Nur. Gimana keadaannya Kak Nur?
1: Alhamdulillah, sehat saja.
0: Tidak usah mana. Alhamdulillah sehat.
1: Iya.
0: Iya, Kak Nur ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Lagu apa nih?
0: Pop kenangan ini.
1: Hah?
0: Pop sendu bisa?
1: Pop sendu.
0: Mm-mm.
1: Dandu nggak boleh ya?
0: Oh, tidak boleh, tidak bisa diputarkan di sesi kali ini. Lagu kenangan lah, lagu zaman dulu.
1: Kenangan ya.
0: Uh-uh.
1: Apa ya, nggak tahu. Janur, ini aja, Tenda Biru ya.
0: Tenda Biru dari?
1: Boleh itu Tenda Biru.
0: Dari siapa?
1: Nggak tahu, tidak tahu ya, tengok ya.
0: Tenda Biru bisa diputarkan dari Desi Ratnasari.
1: Iya, boleh itu.
0: Ah, boleh, ditunggu aja lagunya ya.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, rekan sebaya sudah ada Kak Nur di Alu Ibu Teh ya, yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Kenangan rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung sama sepertinya Kak Nur di Alu Ibu Teh, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu yang Anda pilihkan beserta dengan salam spesial dan ucapannya rekan sebaya. Baik rekan sebaya, dimanapun Anda berada, kali ini sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda rekan sebaya. Yang pertama lagu darinya Desi Ratnasari dengan judul Tenda Biru, yang sudah dipilihkan olehnya Kak Nur di Alu Ibu Teh. Dan dilanjutkan dengan lagu darinya Dedi Dores dengan judul Bagai Lilin Kecil, yang saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya. Dan untuk Anda, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Jangan menyerah saat doamu belum terjawab. Jika kamu mampu bersabar, Allah akan memberikan lebih dari yang kamu minta.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94,4 FM. Anda masih di program acara Citra Kenangan Rekan Sebaya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya. Dan juga selamat istirahat saja untuk Anda Rekan Sebaya. Semoga di keesokan harinya setelah istirahat Rekan Sebaya, tenaga kembali pulih untuk melanjutkan aktivitas seperti biasanya di keesokan harinya Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda. Dan juga selamat istirahat saja. Dan bagi Anda Rekan Sebaya yang mungkin belum tidur ya, atau tidak bisa tidur dan ingin bergabung di program acara Citra Kenangan sekaligus ingin merequest lagu-lagu kenangan masa dulu di sekitaran tahun 1990 ya, atau tahun 80-an ya, tentunya Anda bisa bergabung di nomor 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851 0602 4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Doksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya, beserta ucapan, beserta dengan salam spesial dan ucapannya tentunya Rekan Sebaya.

Rekan supaya dimanapun Anda berada, dan tentunya selamat istirahat saja buat Anda dan rekan sebaya. Di malam hari Allah ciptakan untuk kita istirahat tentunya, dan juga di malam hari juga Allah buatkan kita agar bisa tertidur dengan nyenyak. Dengan adanya gelap kita bisa beristirahat dengan tenang tentunya rekan sebaya. Mudah-mudahan dengan rahmat ini membuat kita semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya rekan sebaya. Dan juga rekan sebaya, di malam yang sangat indah ini tentunya rekan sebaya membuat kita ya mudah-mudahan semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya rekan sebaya juga selamat istirahat dan selamat malam bagi Anda rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Kenangan, silahkan hubungi di 0852-223-56469 untuk live dan WhatsApp-nya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya, beserta dengan salam spesial dan ucapannya tentunya rekan sebaya.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan ya, kali ini 3 lagu untuknya Anda Rekan Sebaya, yaitu lagu darinya Nike Ardila dengan judul Biarlah Aku Mengalah yang saya pilihkan untuk Anda Rekan Sebaya, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Ani Carrera dengan judul Jangan Lupa Diri Sendiri, dan lagu yang terakhir darinya Boyri Marantika dengan judul Aku Begini Kau Begitu, yang saya pilihkan juga untuk Anda Rekan Sebaya. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan, tetap di Citis FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

kasih. Aku tahu kau berat menerima kenyataan ini. Tapi demi adat dan kedua orang tuaku, aku harus patuh pada mereka dan dijodohkan dengan gadis lain. Walau kita tahu sekarang bukan zaman Siti Nurbaya, tapi aku tak mau dikatakan anak yang tidak berbakti. Percayalah,

Seperti halnya amal ibadah, di mana kita akan dinilai baik buruknya ketika mati. Dalam hidup, orang pada umumnya baru akan melihat kita ketika kita sudah sukses. Untuk itu, berusahalah dengan sungguh-sungguh, karena usaha tak akan mengkhianati hasil. Sesungguhnya, amal ibadah itu tergantung hasil akhirnya. Hadis riwayat Bukhari. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Halo Ibu T. Selamat malam saja buat anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM ataupun anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com. Rekan sebaya, mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan selama saya temani anda di program acara Citra Kenangan. Dan satu lagu penutup untuk anda rekan sebaya darinya Hesti Kosendang dengan judul Dingin yang saya pilihkan untuk anda sekaligus untuk menemani malam anda rekan sebaya. Saya Firdaus yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: The best music on the best station.
1: CBS Radio.
2: Layaknya pelaut yang tangguh tidak terbentuk dari ombak yang tenang, maka setiap ujian yang diberikan Allah kepadamu dasarnya untuk meneguhkan menjadi sosok manusia yang baik. Maka nikmatilah setiap ujian yang sedang kamu hadapi saat ini, karena itulah jalan untuk menguatkan dirimu lebih baik lagi. Barang siapa yang dihendaki Allah menjadi orang baik, maka ditimpakan musibah, ujian kepadamu. Hadis riwayat Bukhari.
3: Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang senantiasa mengingat Allah, dan seburuk-buruknya manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-berai manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.

Doa ketika hendak tidur agar tenang dalam tidurnya, mudah tidak terganggu pikiran-pikiran yang rumit dan tidak terganggu mimpi-mimpi yang buruk.